Candi Borobudur, monumen terbesar dan termegah di dunia, peninggalan dinasti Shailendra yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bangunannya yang unik terbuat dari balok vulkanik yang tersusun rapi dengan membentuk 504 arca serta 72 stupa dan memiliki satu stupa induk yang sangat besar pada puncaknya. Pada balok yang tersusun tersebut sama sekali tidak mengandung perekat maupun semen. Hal tersebutlah yang menjadikan Candi Borobudur sangat menarik. Sepanjang permukaan dinding dihiasi panel relief sebanyak 1460 dan memiliki panjang 2 meter setiap panel. Pahatan reliefnya memiliki nilai seni yang sangat tinggi, membuktikan bahwa Candi Borobudur merupakan sebuah kemajuan yang sangat pesat pada manusia zaman dahulu di bidang arsitektur, sastra, dan juga teknologi. Tak hanya menyimpan keindahan saja, setiap relief memiliki makna tersendiri yang sangat dalam. Selain itu, ada juga relief yang terkubur di bagian bawah candi. Menurut para ahli sejarah, relief bagian bawah ini memiliki kandungan makna yang dalam tentang tingkatan dari terbawah manusia. Pemandangan di sekitarnya juga tidak kalah menarik dengan hamparan alam hijau dan perbukitan yang memanjakan mata.

Prodi FM, teman terbaik kamu buat lo, teman Prodi yang mungkin lagi dalam perjalanan ya, dan menemukan anomali-anomali di jalan, kayak misalnya jalan berlubang, terus apalagi ya, macet gak jelas, teman Prodi di tempat yang biasanya gak macet nih, tiba-tiba macet parah, atau ada transportasi-transportasi umum yang nyebelin, teman Prodi kayak angkot, misalnya ngetem di lampu merah padahal lampunya lagi hijau. Gimana sih lampu merah tapi hijau? Maksudnya lampu lalu lintas tapi pas lampunya hijau dia malah tetap ngetem gitu, ngalangin jalan. Atau juga misalnya lo ketemu sama truk-truk nih yang bawa pasir tapi kagak ada tutupnya, pasir kemana-mana, tumpah-tumpahan masuk ke mata gitu, teman bro dua. Sekarang teman bro dua, lo gak perlu kesel sendiri, gak perlu lo klaksonin, cukup lo aduin aja ke program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman bro dua. Dimana lo bisa sampein keluhan, aduan, dan juga pertanyaan lo ke WhatsApp-nya Pro 1 di 08154200, teman Pro 2, yang nantinya bakal kita teruskan, kita sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk didapatkan solusinya segera, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, lo bisa dengerin nanti aduan lo beserta dengan solusinya di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, teman Pro 2 di Pro 1 RRI Bogor.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi bacain informasi yang seru-seru nih. Kali ini ada kabar yang cukup bikin resah nih teman Pro 2. Jadi beberapa hari ini ada seorang atlet pickleball, teman Pro 2, namanya Anggi Bong, yang dapat perhatian di media sosial. Kenapa? Karena dia lagi menceritakan sekitar 60 medali internasional yang dia raih dalam waktu 1 tahun justru membuat dia menyimpan rasa sedih. Aneh nggak? Ini bukan karena medalinya kurang, teman Pro 2, melainkan karena dukungan yang membawanya ke berbagai turnamen internasional itu justru lebih banyak datang dari perusahaan asing. Dan kondisi itu membuat atlet kelahiran Singkawang itu menghadapi situasi yang menurutnya ironis gitu. Dalam sejumlah kesempatan bertanding sebagai atlet Indonesia, ia harus menggunakan identitas yang berkaitan dengan negara pemberi dukungan gitu. Saya mengeluh karena merasa kok susah banget untuk cari sponsor di Indonesia, kata dia gitu. Karena beberapa kali email tidak dibalas, bahkan untuk support sekelas sepatu aja susah banget, kata si atlet yang satu ini, teman Pro 2. Menurut lo gimana, teman Pro 2? Menurut gue kalau udah viral gini harusnya diurus gak sih? Dikasih gak sih support gitu sebanyak-banyaknya? Karena anak-anak muda Indonesia nih memang kalau lagi berprestasi jangan sampai dilepas dong, teman Pro 2. Bahkan sebelum dia berprestasi harusnya sudah mulai di support gitu.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, partai final puncak FIFA ASEAN Cup 2026 kan memang sudah lewat ya. Tapi ternyata masih banyak cerita di balik ya teman Produ. Jadi, teman Produ, pertandingan final antara Indonesia dan Thailand itu teman Produ mencatatkan pencapaian performa rating dan share yang sangat luar biasa teman Produ. Jadi live di beberapa stasiun TV swasta ya dengan apa namanya peringkat berdasarkan data dari riset Nielsen itu di 11 kota final FIFA ASEAN Cup 2026 mencetak total average TVR sebesar 20,0. Selain itu angka peak audience share di laga timnas itu menyentuh pencapaian fantastis sampai dengan 89,7%, hampir 90% teman Produ. Gokil nggak ini sih? Pencatatan sejarah juga ya, dan bukti juga nih kalau pendukung Indonesia tuh nggak main-main teman Produ. Memang banyak banget dan loyal itu teman Produ untuk mendukung timnas. Time span penonton dalam menyaksikan perjuangan Kevin Dix dan lain-lain itu juga menembus durasi rata-rata 194 menit. Gokil gak teman Produ? Pertandingannya aja 90 ya kan, 90 plus-plus lah. Tapi ini sampai 194 menit teman Produ ditonton orang rata-rata. Berarti banyak juga nih yang nonton lebih dari itu teman Produ. Dan angka penonton yang masif ini mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat Indonesia yang gak pengen melewatkan momen bersejarah ini. Akhirnya kita juara FIFA ASEAN Cup di 2026 ini. Ini udah kayak buru deh, Piala Dunia udah siap nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ngomongin soal share dan rating Asian Cup yang gila-gilaan teman Prodi, kalau yang ini agak konyol sebenarnya teman Prodi. Jadi ada satu emas-emas nih yang ikutan nobar dan masuk ke kamera TV teman Prodi. Dan tanpa dia sadar di sampingnya ada mbak-mbak yang pakai jersey sama dia dan cuma mereka berdua yang pakai jersey warna biru ini teman Prodi. Abis itu di kolom komentar ini rame di sosial media ya video ini. Video soal hal ini gitu. Terus di kolom komentar muncul komentar pantesan pulang jam 3 pagi ternyata suami gue di sini. Istrinya komen. Abis itu netizen yang maha benar ini teman Prodi mulai berulah dengan ngasih komentar ngebales komentarnya dengan kapelan itu kak sama cewek. Udah aja disidak teman Prodi. Dan setelah diklarifikasi ternyata memang masnya nonton bener tapi tidak kapelan teman Prodi. Itu kebetulan aja mbak-mbak random ada di samping masnya entah kenapa gitu. Aduh lucu banget lagi kalau lu nonton.

videonya kocak banget teman buat Pro 2. Termasuk video klarifikasinya ya. Itulah teman Bro 2, hati-hati dalam berpakaian, jangan sampai baju lo kapelan. Jadi emang style unik itu penting juga kadang teman Bro 2, biar tidak disalahpahami.

Selalu ada hari esok sampai akhirnya kita sadar, besok kita sudah berumur 80 tahun. Menghabiskan waktu dengan melewati segala kesempatan yang ada, tanpa membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Sahabat kreatif, jangan pernah menunda sesuatu jika tidak ingin menyesali semua peluang yang kita lewati. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat lo yang pengen dengerin RRI Bogor ya, tapi aktivitas lo banyak di luar kota Bogor gitu, teman Pro 2. Kalau dengerin di radio nggak sampai, tapi pengen dengerin gimana ya caranya? Cara gampang, teman Pro 2, lo download aja aplikasi yang namanya RRI Digital, tersedia di App Store dan juga Play Store. Jadi ini legit, teman Pro 2, lo nggak perlu takut, langsung download aja. Terus di sana lo bisa streaming siaran Pro 2 FM RRI Bogor dan kanal RRI lainnya. Tapi menurut gue ya lo dengerinnya Pro 2 FM RRI Bogor aja lah, nggak usah dengerin yang lain. And anyway, teman Bro 2 di sana juga lo bisa yang namanya manfaatin fitur live chat, di mana lo bisa chattingan bareng sama sesama pengguna RRI Digital, sekaligus chattingan bareng sama penyiarnya juga, teman Bro 2. Bisa sama gue juga di sana, teman Bro 2. Kalau lo pernah lihat kolom komentar di live YouTube, itu bentuknya mirip, tapi akan stay di situ selamanya karena kan RRI Digitalnya nyala aktif terus, teman Bro 2. Enggak yang kayak live YouTube, kalau udah di close lo udah enggak bisa komen lagi. Enggak, kalau ini bisa terus, teman Bro 2. Jadi langsung aja download aplikasinya sekarang, teman Bro 2, dan dengerin siaran Pro 2 FM RRI Bogor dari mana aja dan kapan aja.

Perjalanan sejauh ribuan mil pasti dimulai dengan satu langkah. Kehidupan yang baru hari ini berawal dari setitik cahaya saat pagi, kemudian merayap dan menyebar hingga memenuhi seisi bumi. Jika kamu ingin melakukan hal-hal besar, lakukan dulu hal kecil tentang hidup.

0: Sedih banget sih. Opa, jadi terharu.
1: Kakak.
2: Iya, Bu.
1: Ibu bisa minta tolong, Nak?
2: Sebentar, aku lagi nonton drama kesukaan aku nih. Minta tolong apa sih, Bu?
1: Ibu bisa minta tolong ambilkan obat ya, Nak? Perut sama kepala ibu sakit sekali, Nak.
2: Iya, Bu. Tapi sebentar ya, rakornya lagi seru nih.
1: Ya sudah, nggak apa-apa, Nak. Nanti ibu ambil sendiri saja, Nak.
2: Ibu! Ibu gimana sih? Kan jadi jatuh.
1: Ibu sudah tidak kuat lagi, Nak.
2: Maafin aku ya, Bu. Tadi udah bicara kasar sama ibu. Cepat sehat ya, Bu.
1: Ya, Nak. Tidak apa-apa.
3: Jangan pernah mengeluh dan menggerutu jika ibumu minta tolong padamu. Karena kerja yang disuruh itu tidak seberat melahirkan kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman Produe, ada kabar yang lumayan viral nih di salah satu platform media sosial X, teman Produe. Jadi nama boyband NTD ini dikaitkan dengan istilah gangguan mental dan menuai pro dan kontra, teman Produe. Jadi ada satu akun yang nge-tweet, gue benci banget sama iklan Spotify yang NPD itu. What do you mean? You're using one of the mental disorder to be your project or ad's name. It's so insensitive and pushing the stigma and stereotype about NPD. NPD isn't about, haha, I love taking picture and being overly confident. No, kata dia, no. Tapi ya, memang kalau misalnya kita mau lebih aware ya, sekarang itu istilah NPD ini udah tidak lagi merujuk pada suatu mental disorder yang sebenarnya itu lumayan parah, teman berdua. Kalau orang sampai didiagnosis memiliki NPD itu levelnya luar biasa sebenarnya. Jadi ada narsistik doang, ini narsistik personality disorder gitu. Karena kalau lo punya teman yang NPD, lo tidak akan sehahahihi itu kok sama dia, percayalah teman berdua. Karena gue punya beberapa kenalan yang quote unquote ya punya apa namanya NPD ini, setelah dia ke psikolog itu juga dia taunya, teman berdua, ke psikolog dan ke psikiater ya. Dan nggak salah juga kakak yang satu ini gitu yang nge-tweet soal hal ini, karena memang dengan bergesernya apa namanya stigma NPD yang seharusnya NPD menjadi, walaupun sebenarnya si boybandnya juga nggak salah karena NPD-nya dia new pusat dunia kan, bukan narcissistic personality disorder. Tapi ya gimana ya, kalau menurut lo gimana, teman Brodo? Gue nggak bisa ngomong banyak nih soal yang satu ini.
1: Sumpah, kita gendong banget nggak sih pakai ditanya.

Teman Bro 2, seorang influencer asal China namanya Abir, teman Bro 2 meminta maaf setelah dituduh naik sepeda saat Berlin Marathon. Jadi perempuan dengan sekitar 530 ribu follower ini terpotret lagi membonceng sepeda di sekitar kilometer 38, dan data lombanya menunjukkan 5K tercepatnya tercatat di rute yang sama. Dia merayakan finish 4 jam 53 menit 46 detik sebagai personal best sebelum akhirnya mengakui melanggar aturan dan menyebut dirinya sangat tidak jujur gitu. Imbasnya enggak berhenti di situ. Brooks China memutus kerjasama dengan selebgram yang satu ini, teman Bro 2, influencer yang satu ini, setelah meninjau kasus tersebut. Dan kontroversi ini memicu banyak kritik dari segala kalangan di media sosial. Dan menurut gue pribadi, teman Bro 2, ini salah satu bukti kalau apa yang lu lihat di sosial media itu belum tentu apa yang nyata di dunia ini. Jadi kalau misalnya lu lihat, ih kok bisa ya influencer-influencer ini maraton sedangkan gue baru kayak half maraton aja udah gak kuat gitu misalnya. Gak semuanya beneran kuat maraton, teman-teman. Ada juga yang naik sepeda ternyata. Dibonceng lagi, mending gue sendiri.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, hari ini kita bakal ngobrolin soal satu persoalan yang mungkin selama ini tuh sering banget kita dengar. Tapi ternyata kalau dilihat lebih dalam, persoalannya tuh gak sesederhana itu. Kita bakal ngomongin soal narkoba, teman Pro 2. Kita semua tahu narkoba itu berbahaya, informasinya juga udah tersebar banyak gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa masih ada orang yang akhirnya mencoba ini narkoba, teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal ngebahas ini, tapi nanti dulu teman Pro 2 sabar dulu. Di jam 9:15 kita baru akan mulai ngobrol-ngobrol dan udah ada tamu spesial di hari ini. Gua gak sendirian, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, kayak yang udah aku kasih tahu tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih. Dan aku udah gak sendirian di studio karena udah ada Kak Sutria Ningsih. Ini penyuluh narkoba ahli muda dari BNN Kabupaten Bogor. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Kak Adam, juga teman Pro 2. Semoga semuanya sehat selalu ya.
0: Amin. Gimana kabarnya, Kak? Aman?
1: Alhamdulillah, sehat. Semangat selalu.
0: Kak, kan sesuai dengan judul dialog kita hari ini nih, Kak.
1: Betul.
0: Tahu berbahaya kok masih dicoba gitu.
1: Betul, betul.
0: Kalau ngomongin narkoba sebenarnya kan udah banyak banget ya penyuluhannya, informasinya, bahkan sekarang udah masuk ke sekolah-sekolah juga ya, gitu. Tapi kenapa ya, Kak? Masih ada aja orang yang mau coba padahal tahu itu bahaya gitu, ada resikonya.
1: Nah, ini menarik nih, Kak Adam nih ya. Kebetulan masalah kecanduan atau keinginan untuk terus menggunakan narkoba atau mencoba narkoba gitu ya. Padahal orang tahu itu berbahaya.
0: Betul,
1: kita akan
0: betul.
1: Coba bahas nih, kebetulan karena background saya adalah sarjana psikologi gitu ya. Kita coba akan membahas dari
0: sudut
1: sisi
0: pandang,
1: lain gitu ya, dari sisi psikologi. Kenapa sih orang udah tahu bahaya tapi kok masih tetap mau nyoba gitu ya? Contoh gampangnya dulu nih ya, Kak Adam, kita bahas misalnya orang tahu nih di kemasan rokok tuh kurang jelas apa sih gambarnya.
0: Oh iya, lagi bener-bener ya kan? Bener banget.
1: Coba udah ada gambar-gambar yang serem ya kan, menyebabkan penyakit jantung apa-apa-apa, udah gambarnya udah serem banget gitu ya. Tapi ternyata itu tidak mengurungkan niat untuk tetap menggunakan atau merokok gitu ya, mengkonsumsi rokok. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seperti itu gitu ya? Ternyata dari UNODC juga menyampaikan bahwa sebenarnya pengetahuan tentang narkoba, jadi orang itu tahu tentang narkoba itu ternyata tidak cukup untuk membuat mereka kemudian tidak menggunakan, Kak Adam.
0: Juga gitu.
1: Teman-teman Produ, iya betul. Jadi kalau kita pandang dari sudut pandang psikologi gitu ya, perilaku manusia itu kan sebenarnya kompleks gitu.
0: Betul,
1: ya. Jadi seorang kemudian mengambil perilaku tertentu, itu prosesnya itu sebenarnya sangat panjang. Dia misalnya berpikir, punya pengetahuan, ada faktor emosi, kemudian sampai dia mengambil satu keputusan. Bahkan ketika satu mengambil keputusan tertentu, ternyata itu kemudian tidak langsung menjadi perilaku. Contoh gampangnya gini nih.
0: Gimana
1: misalnya
0: tuh, Kak?
1: Kita contohnya jangan yang narkoba dulu. Misalnya gini, saya penderita asam urat misalnya. Kebetulan
0: bener.
1: Saya mau masak nih di rumah, sayur habis ya gitu.
0: Yeah.
1: Saya tahu kalau kacang-kacangan ternyata bisa meningkatkan kadar asam urat. Pengetahuan dong, saya tahu.
0: Betul kan? Resikonya juga udah tahu.
1: Betul. Nah, ternyata pas saya ke tukang sayur, berarti kan saya udah sebenarnya saya udah berpikir, "Oh, oke, saya enggak akan beli kacang nih," kan?
0: Pas saya asam urat.
1: Betul. Pas saya di tukang sayur, ternyata harga sayuran yang lain semuanya naik 3 kali lipat, tapi hanya kacang yang diskon 50%. Kira-kira, kebayang nggak? Apalagi buat ibu-ibu ya, faktor emosional ya kan, faktor lingkungan ya kan. Ditambah pelayannya misalnya yang jualan ngomong, "Bu, kacangnya lagi bagus-bagus banget." Faktor lingkungan sosial ya kan. Akhirnya pengetahuan yang tadi saya ciptakan dari rumah nih, oke, saya nggak akan beli kacang nih karena asam urat saya lagi tinggi. Sampai di sana kemudian bisa jadi berubah nggak?
0: Bisa banget.
1: Bisa jadi berubah kan? Nah, karena ada tadi faktor yang namanya lingkungan. Ada faktor namanya emosi. Oh iya bener ya, aduh mumpung murah deh gitu. Jadi proses dari sini kita bisa ngambil keputusan bisa ngambil satu kesimpulan bahwa perilaku seseorang itu sifatnya kompleks.
0: Iya,
1: orang tahu bahaya narkoba ternyata tidak cukup membuat seseorang kemudian bisa menolak atau menghentikan kecanduannya. Makanya proses penyuluhan narkoba gitu ya, atau biasanya kita sering menyebutnya prevention never ending process. Jadi penyuluhan itu, pencegahan itu proses yang tidak akan pernah berhenti.
0: Akan terus dilakukan.
1: Kalau kemudian ada orang bertanya, "Ah, kenapa sih Katria penyuluhan mulu? Apa hasilnya?" Ya karena penyuluhan itu proses yang tidak akan pernah berhenti. Atau misalnya, "Kok penyuluhannya di sekolah itu mulu sih? Kan tahun lalu udah." Jangankan tahun lalu udah ya, anak kita aja dikasih tahu hari ini, "Nak, belajar, besok ujian." Belum tentu kita omelin setiap hari dia akan
0: mulai.
1: Ya kan? Makanya ada proses pengulangan terus-menerus supaya informasi atau bahaya tersebut mereka tahu, kemudian itu bukan hanya menjadi satu pengetahuan, tapi bisa menjadi suatu action. Nah, makanya sekarang BNN Kabupaten Bogor dalam penyuluhannya bukan lagi menekankan pada masalah knowledge atau pengetahuan saja. Jadi nggak cukup kita ngasih tahu narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Nggak cukup, cukup gitu. Karena kalau itu aja kita cari di Google bisa.
0: Benar-benar. Apalagi bisa, sekarang bisa gampang
1: ada GPT
0: aja cari
1: dan sebagainya. Semua bisa dapat. Tapi bagaimana kita sebagai penyuluh, kita sudah dilatih, didiklat, diberikan kompetensi, dilatih untuk bisa bagaimana mengajak masyarakat secara emosional, secara pola pikir kita rubah bahwa ada konsekuensi yang timbul ketika kamu mengambil keputusan saya akan memakai narkoba atau saya akan menolak narkoba. Nah, itu yang sekarang ditekankan. Makanya sekarang materi-materi narkoba bukan lagi tentang yang namanya narkotika itu apa, bukan lagi jenisnya
0: apa aja,
1: itu tetap kami sampaikan karena itu adalah materi yang mendasar sebagai knowledge.
0: Betul. Tetap harus tahu ya.
1: Betul, tapi sekarang ada pelatihan-pelatihan lain. Kita ada namanya pelatihan remaja teman sebaya, pelatihan ketahanan keluarga, di mana di dalamnya kami bukan lagi menekankan mengenai informasi-informasi atau knowledge pengetahuan tadi. Kita menekankan bagaimana kita bisa melatih anak-anak remaja sekarang bisa punya asertivitas atau sikap untuk menyampaikan pendapatnya dengan tegas dan baik. Jadi gimana sih anak-anak sekarang tuh berani nolak? Karena susah sekarang ya kan?
0: Betul.
1: Anak-anak
0: susah banget
1: enggak,
0: buat
1: gitu.
0: Ngomong enggak tuh emang berat banget,
1: betul. Nah, kemudian dilatih bagaimana untuk bisa melakukan regulasi diri. Ketika misalnya kita ditekan sama orang lain, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, impuls kita supaya tidak ikut terbawa dengan mereka. Kemudian yang satu lagi, bagaimana ada namanya reaching out. Reaching out itu bagaimana untuk kita bisa melakukan sesuatu-sesuatu yang sifatnya positif. Misalnya nih, saya nyebarin informasi ke teman-teman saya ke hal yang positif. Bagaimana kemudian saya ingin mencapai cita-cita saya akan melakukan apa aja sih? Nah, anak-anak sekarang, remaja sekarang sudah kami latih untuk itu. Jadi prosesnya bukan hanya lagi kita menjelaskan narkoba itu apa gitu.
0: Tapi
1: penyuluh-penyuluh narkoba di BNN Kabupaten Bogor sudah diajarkan, didiklat untuk bisa melakukan penekanan mengenai bagaimana sih, bukan hanya sampai pada level pengetahuan atau knowledge, tapi bagaimana kita merubah mindset sehingga muncul perilaku tadi, perilaku yang arahnya adalah tentunya positif. Karena
0: dari pengetahuan berubah jadi perilaku tadi
1: yang positif
0: ya?
1: Betul, karena tadi pengetahuan saja nggak cukup
0: benar.
1: Masih ada pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan saja ternyata masih bisa berubah, belum tentu
0: karena banyak banget faktornya.
1: Karena ada banyak faktor. Dan tadi prosesnya harus berulang-ulang, tidak bisa hanya satu kali selesai. Kita misalnya ikut seminar motivasi atau training misalnya, dilakukan selama satu minggu, hasilnya saja belum tentu bisa langsung kita rasakan
0: saat itu.
1: Atau misalnya kita rasakan saat itu, mungkin 3 hari kemudian sudah lupa. Apalagi ini masalah narkoba yang mungkin hanya disampaikan, kita diberi waktu paling cuma 45 menit, maksimal 2 jam gitu ya. Tentunya itu adalah
0: tidak sebulan sekali juga.
1: Betul, makanya proses diulang-ulang terus, kita melakukan penyuluhan-penyuluhan terus, itu adalah bagian daripada kita untuk menekankan bagaimana sih kita merefresh informasinya kepada mereka. Kemudian tadi bukan hanya menekankan tentang informasi saja, tapi bagaimana kita bisa merubah mindset mereka sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan bisa melakukan perilaku yang arahnya adalah positif.
0: Kak, tapi kalau ngomongin soal kita misalnya udah kasih tahu, udah kasih arahan apa segala macam gitu, tapi tetap nih ada orang-orang yang rasa penasarannya tuh gede banget Kak buat coba-coba misalnya narkoba atau rokok atau apapun lah ya,
1: atau hal-hal baru gitu, menantang gitu ya.
0: Tapi emang kalau dari sudut pandang psikologi, rasa penasaran itu bisa bikin orang mengabaikan bahaya Kak?
1: Ya tentu saja gitu. Rasa penasaran itu bisa kemudian membuat seseorang mengabaikan rasa bahaya. Betul Kak Adam. Karena apa? Jadi ada tipe-tipe, ada satu teori psikologi namanya sensation seeking. Jadi ada orang-orang yang sensation seeking. Jadi ada orang-orang yang sensation seekingnya, atau orang yang hobi banget nih nyari adrenalin, sesuatu yang adrenalinnya tinggi. Ya saya lihat jembatan tinggi atau naik di gedung tinggi aja lihat bawah udah takut. Iya. Tapi ada orang yang rela bungee jumping sampai
0: betul.
1: Dan nyari rasa adrenalin yang gitu. Nah, pernah ketemu orang-orang kayak gitu
0: pernah banget,
1: atau mungkin ada menjadi bagian
0: saya
1: dari
0: gak
1: itu
0: terlalu
1: gitu.
0: Lah. Setengah-setengah kalau
1: betul.
0: Saya.
1: Nah, kadang kayak misalnya kita ke Dufan gitu ya. Kita ngelihat wah ada orang yang naik ini gitu ya kan. Sementara ada sisi lain orang-orang yang ngelihat itu aja udah takut gitu, boro-boro mau ngantri gitu ya. Kita ngelihat aja udah takut. Nah, orang-orang yang punya sensation seeking yang tinggi, mereka punya kecenderungan kemudian untuk mengabaikan bahaya tadi. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang namanya narkoba, misalnya remaja ini kan masa-masa pencarian identitas. Ya kan, mencari jati
0: iya
1: lagi, diri.
0: Bener,
1: ya kan, pengen mencoba hal baru tadi, sensasi-sensasi baru yang mereka belum pernah coba di masa anak-anak.
0: Iya.
1: Ya, misalnya dia ngelihat figur orang tua ayahnya ngerokok atau nge-vape.
0: Dia pasti pengen coba.
1: Aduh, pengen nyoba nih. Rasanya kayak apa sih? Ya kan, apalagi bener. Anak-anak. Amati, tiru, ya kan?
0: Iya,
1: biasanya suka ngamati, suka niru, ya kan? Anak-anak kan modeling parah gitu. Kita ngomong A sebentar aja, besok
0: diikutin.
1: Dia udah bisa ngikutin,
0: iya,
1: gitu kan? Pintar banget gitu. Nah, hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan di masa anak-anak, kemudian ketika sudah memasuki remaja, mereka secara naluri adalah pencarian identitas, ya kan? Mencari identitas. Mereka akan banyak mencoba hal baru yang tidak mereka lakukan atau belum mereka lakukan di masa anak-anak. Nah, hubungannya adalah ketika mereka punya rasa sensasi sensation seeking tadi ya, rasa ingin mencari sesuatu yang barunya itu tinggi, pengen mencoba sesuatu yang barunya itu tinggi, salah satunya adalah misalnya masalah narkoba.
0: Betul.
1: Entah itu rokok, vape, sabu, ganja, sinte atau hal yang lainnya gitu ya. Maka dalam proses penyuluhan, sekali lagi kita tidak hanya bisa menekankan masalah bahayanya saja atau informasinya saja. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kami dari penyuluh narkoba BNN Kabupaten Bogor mengajarkan untuk bisa memberikan konsekuensi atau apa sih kegiatan positif lain?
0: Iya, yang bisa dilakukan.
1: Yang bisa dilakukan betul untuk mengalihkan rasa adrenalin tadi. Misalnya anak-anak remaja nih kan mereka punya energi yang banyak,
0: betul.
1: Ya. Beda sama orang tua.
0: Kayak enggak capek-capek.
1: Betul, ya kan? Kita udah bawaannya kan minyak kayu putih, ya kan, presker dan sebagainya,
0: presker.
1: Gitu ya, udah jompo, kaum jompo. Beda sama mereka ya, pagi masih sekolah, pulang masih ngaji, masih main bola, masih ekskul ini. Nah, bagaimana kemudian tadi kami menyampaikan, memberikan alternatif. Kalau kamu punya rasa keingintahuan yang tinggi, yuk coba kita alihkan pada sesuatu kira-kira yang kamu sukai apa sih? Makanya ketika kita memulai proses penyuluhan, kita akan selalu bertanya, kamu punya cita-cita apa? Kamu punya hobi apa? Karena
0: iya,
1: akan membantu kita untuk mengarahkan mereka kepada hal positif apa yang bisa mereka lakukan entah di sekolah, entah di rumah. Jadi bukan hanya kita menyampaikan tentang pengetahuan, bukan hanya menyampaikan tentang bahaya. Tapi bagaimana kita memberikan solusi atas rasa ingin tahu mereka. Karena kalau kita gak kasih solusi atau alternatif, mereka akan tetap cari jalan lain gak Kak Adam?
0: Iya pasti.
1: Maka
0: pasti
1: kita banget. Harus berikan solusi yang positifnya apa. Yuk, daripada kamu pulang sekolah nongkrong gak jelas nih. Nih misalnya kamu lagi seneng main game nih ya, lagi ada kompetisi PUBG misalnya.
0: Ikut
1: deh, urusan kalah, urusan menang
0: ya
1: kan
0: udah.
1: Yang penting ada arah positif. Misalnya dia kompetisinya sifatnya positif, atau misalnya dia punya energi yang berlebih gitu ya. Kamu seneng main sepak bola, ikut ekskul sepak bola dan sebagainya. Jadi tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tapi kita mengarahkan rasa ingin tahunya kepada konsekuensi. Ingat loh, bahayanya kayak gini.
0: Jadi daripada lo ngelakuin ini, mendingan lo lakuin kayak hobi apa? Lu yang betul. Positif gitu. Jangan malah positif narkoba ya.
1: Yes, betul Kak Adam.
0: Tapi Kak, kalau ngomongin soal anak-anak muda itu kan biasanya tuh lebih nurut sama temennya gitu Kak. Mm-mm. Remaja-remaja Mm-mm. gitu. Mm-mm. Itu kenapa ya Kak? Kok bisa dia lebih nurut sama temannya padahal yang ngasih jajan mamanya gitu?
1: Ya betul, saya juga merasakan itu ya. Saya kalau dipikir, wah malu juga saya ya ingat masa muda saya gitu. Tapi betul, kenapa sih remaja merasa di usia mereka, mereka lebih dekat, lebih nyaman dengan yang namanya kelompok atau teman sebayanya dibandingkan dengan
0: betul,
1: orang tua.
0: Betul, sama circle-nya.
1: Betul, kita lihat dari dua POV ya. Mm-hmm. Kalau dari segi kita sebagai orang tua gitu ya, karena kita pernah muda, kita tahu nih nakal-nakalnya anak muda.
0: Iya lagi.
1: Otomatis betul ya, otomatis kan kita berharapnya anak kita jangan sampai melakukan hal yang kayak gitu, betul. Gitu kan. Makanya kemudian kita menciptakan aturan-aturan nih, ya kan, gitu, larangan-larangan yang sebenarnya ketika itu tidak dikomunikasikan secara baik, ditangkap secara negatif oleh anak, itu yang kemudian akhirnya menciptakan jarak sehingga tangki cintanya anak gak jadi terpenuhi. Dia malah gak mau nerima karena ya gak terpenuhi dari orang tuanya gitu. Jadi apa yang diomongin orang tua gak akan masuk gitu. Itu dari segi orang tua, karena mereka sebenarnya pengen melindungi anaknya kok. Orang tua mana sih yang gak sayang sama anaknya?
0: Betul, betul.
1: Ya kan itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi anak, kita menangkap tadi apa yang dilakukan orang tua itu sifatnya adalah larangan.
0: Tidak menyenangkan.
1: Tidak menyenangkan gitu ya. Nah, sementara di usia saya gitu ya, kenapa kemudian saya lebih nyaman dengan teman gitu? Kalau kita bicara ada di psikologi namanya teori konformitas. Kita cenderung membentuk kelompok sama orang-orang yang punya kesamaan dengan kita. Contoh gampangnya, misalnya saya seneng dengan MU, waduh ya. Kira-kira kalau saya main sama teman saya yang klub Chelsea misalnya, nyambung nggak?
0: Bisa jadi nggak nyambung.
1: Malah bisanya gontok-gontokan ya nanti ya, gitu. Ih kok kamu ini gitu kan ya, gitu misalnya. Atau misalnya ngobrolin saya lagi seneng K-pop, maka saya akan lebih sering berkumpul atau berkelompok dengan orang-orang yang hobinya
0: K-pop juga.
1: K-pop juga, betul, kan? Betul, maka betul, kita betul. Kemudian akan terbentuk satu identifikasi tertentu atau satu identitas tertentu. Jadi misalnya anak-anak itu punya keinginan untuk diterima dalam suatu kelompok. Itu sebenarnya pasti, naluri.
0: Ya? Itu naluri.
1: Naluri. Walaupun dia tipe yang introvert sekalipun, pasti ada kecenderungan untuk mereka bisa diterima dalam suatu kelompok. Itu. Nah, itu adalah naluri. Maka bagaimana kemudian kita bisa mengarahkan anak-anak untuk membentuk satu kelompok atau pergaulan yang positif.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi ada satu penelitian atau sosial eksperimen yang menarik nih Kak Adam sebenarnya.
0: Gimana tuh Kak?
1: Jadi ada dulu penelitian tentang satu antrian di bank. Nah, jadi sebenarnya ada orang-orang yang duduk di situ adalah model sebenarnya. Jadi udah talent nih gitu ya. Mereka udah, jadi setiap ngambil nomor antrian nanti setiap berapa menit akan berbunyi bel. Ding gitu. Nah, ketika berbunyi bel, orang-orang yang antri akan berdiri. Nah, kemudian datanglah si subjek eksperimen gitu ya. Jadi ini nggak diatur gitu.
0: Nggak diatur.
1: Mereka datang, kemudian ngambil antrian. Pas ada bunyi ting, yang lain berdiri dong.
0: Yeah.
1: Nah, si subjek ini heran kok pada berdiri ya gitu. Nah, pas ada bunyi ting berikutnya, dia akhirnya ngikutin. Ting, dia ikut berdiri nih.
0: Iya.
1: Datanglah subjek berikutnya. Oke, kemudian subjek berikutnya. Sama kan, ngelihat kok ada bunyi ting pada berdiri nih. Kemudian dia bertanya.
0: Bertanya.
1: Enggak, dia ngikutin. Tapi sebelum itu dia bertanya, emang kenapa sih kok ada bunyi ting kemudian kamu berdiri? Kata si orang yang ditanya ini tadi adalah kebetulan dia bertanya karena memang tempat duduknya sudah disetting sebelahan sama yang si itu gitu ya. Jadi biar bisa aksesnya ke dia. Jawabannya apa? Saya tidak tahu. Karena saya melihat orang lain di sini pada seperti itu, maka saya melakukan hal itu.
0: Ikut-ikutan. Ya, menarik banget.
1: Jadi kadang kita melakukan sesuatu hanya karena kita ikut-ikutan gitu loh.
0: Betul.
1: Teman saya ngerokok nih. Saya di satu tongkrongan. Masa tapi saya tadinya nggak ngerokok loh. Tapi karena teman-teman saya pada ngerokok, saya akhirnya ikut-ikutan ngerokok. Padahal ketika ditanya, kenapa kamu merokok? Nggak tahu. Ya, tahu. Soalnya teman-teman saya ada pada ngerokok. Nah, ini adalah satu bukti bahwa konformitas teman sebaya, bahwa lingkungan kita sangat berpengaruh besar terhadap identitas kita. Kalau di Muslim makanya suka disebut, siapa temanmu itu menentukan kamu gitu. Jadi kalau kamu pengen tahu gimana kepribadian seseorang, lihat teman-teman dekatnya. Itu biasanya akan menggambarkan diri kamu sebenarnya. Gitu Kak Adam.
0: Betul. Iya ya, kenapa ya manusia tuh memang kayak gitu sih, tapi apa, suka meniru yang ada di sekitarnya aja gitu ya.
1: Betul, bahkan kalau bahasa sekarang ada namanya FOMO. Fear of missing out.
0: Betul.
1: Jadi orang takut banget kalau dia ketinggalan gitu. Padahal gak apa-apa loh.
0: Iya.
1: Kita tuh beda tuh gak masalah gitu. Yang lebih miris lagi adalah Kak Adam, gini, ada sesuatu yang kita yakini itu sebagai hal biasa, sebenarnya salah gitu ya. Sebenarnya itu salah, sorry. Misalnya ngerokok nih.
0: Yeah.
1: Ngerokok itu atau ngevape deh. Ngevape itu kan dianggap sebenarnya sebagai lebih aman dibandingkan narkoba menurut orang-orang.
0: Betul.
1: Yang ngevape ya. Oh, ngevape itu lebih aman dari rokok, lebih aman dari rokok. Oke, kemudian orang-orang pada ngevape. Padahal sebenarnya ngevape itu salah.
0: Iya, yeah, salah.
1: Bahaya.
0: Betul, betul.
1: Tapi karena orang menormalisasi itu, kemudian dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar dan biasa. Jadi hal lainnya, kesimpulan lainnya adalah sesuatu yang salah bisa dianggap sebagai suatu yang benar ketika orang-orang kemudian sudah pada melakukan itu dengan terbiasa,
0: dinormalisasi. Nah,
1: dinormalisasi,
0: ya.
1: Betul. Tren-tren FOMO dan normalisasi itu yang kemudian menjadi berbahaya.
0: Betul gitu. Banget lagi, Kak. Betul banget. Terutama untuk vape ya, sekarang malah dijadiin lifestyle.
1: Yes, betul.
0: Dibuat kalo, seakan-akan betul, keren gitu.
1: Kayaknya kalau kita lagi nongkrong nggak pakai lanyard yang ada vape-nya tuh kayak nggak.
0: Iya.
1: Ya kan, yang dipamerin apa dulu kalau kita pamer lanyard perusahaan mana gitu, ya kan.
0: Kalau sekarang
1: gak, dari apa, oh liquidnya apa nih gitu. Ya kan. Nah, itu yang kemudian menjadi bahaya. Jangan sampai remaja sekarang menormalisasi hal-hal tersebut.
0: Kalau teman-teman saya kebetulan udah pada gak pakai lanyard vape, sekarang pakai lanyardnya minyak angin.
1: Ketahuan ya kalau jompo gitu. Ya
0: kalau jompo. Kak, tapi kalau tadi kita sempat mention soal menolak ajakan juga kan diajarkan ya.
1: Mm-mm.
0: Itu gimana sih Kak? Karena kan berat banget ya untuk yang namanya orang dengan rasa ingin diterimanya di circle itu dan menolak ajakan gitu.
1: Oke, baik. Sebenarnya bagaimana kita bisa menolak suatu ajakan itu, prosesnya tadi pengambilan keputusan untuk kita bisa menyampaikan pendapat itu adalah suatu hal yang sangat rumit. Itu kaitannya dengan kepribadian manusia. Salah satunya adalah namanya sikap asertif.
0: Sikap asertif.
1: Kalau kita bicara, ini saya tidak menggeneralisasi, tapi biasanya orang-orang yang berasal dari Jawa cenderung enggak enakan.
0: Iya, benar.
1: Kalau kata orang Jawa pekiwuh namanya. Pekiwuh tuh enggak enakan. Aduh, saya mau ngomong ntar orangnya tersinggung lagi.
0: Iya, ntar orangnya
1: aduh,
0: sakit
1: nanti
0: hati.
1: Sakit hati lagi. Udah mendingan saya enggak ngomong deh. Udah mendingan bener. Saya aja. Nah, itu kadang ada hal-hal yang seperti itu. Padahal proses untuk seseorang bisa bersikap asertif itu kan latihannya panjang. Dari kita anak, kita disampaikan sama orang tua kita. Kalau kan kadang orang tua ada yang bilang, enggak boleh. Padahal perlu untuk kita mendengar pendapat dari anak kita. Menurut kamu, kamu bagaimana? Jadi enggak bisa nih, kayak penentuan sekolah. Ibunya pengen di sekolah A gitu ya, karena bergengsi. Pernah enggak sih kita nanyain sama anak kita?
0: Sesimpel
1: itu. Kamu mau enggak sih sekolah di situ? Jangan-jangan dia enggak mau. Saya maunya pengennya sekolah yang biasa aja misalnya, atau yang lebih dekat rumah. Saya enggak mau di sekolah bergengsi itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian membentuk seseorang berani enggak sih mengeluarkan pendapat. Tapi kalau sudah dewasa, itu kan sikap asertif tadi. Otomatis kan kita tidak bisa merubah kepribadian dalam 1-2 hari dong.
0: Betul.
1: Maka apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya ketika Tuhan suka mengajarkan rumusnya taat. Misalnya kamu ditawari vape,
0: iya,
1: atau pil misalnya madol kek, atau ekstasi kek, atau apapun itu gitu ya. Saya bilangnya sebagai taat. Taat itu apa? T yang pertama adalah tolak. Jadi gak usah pakai enggak deh, langsung gitu.
0: Langsung jawab enggak ya.
1: Enggak. Jadi jangan kasih mereka akses untuk melihat ekspresi kita yang hahu gitu ya. Gitu. Jadi gak usah kasih jeda, langsung enggak gitu. Nah, proses untuk bilang enggak itu yang sebenarnya butuh proses bagaimana kita berlatih enggak itu harus kita latih setiap hari. Makanya kalau di remaja teman sebaya, di ketahanan keluarga, kegiatannya dari bidang seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, itu latihan seperti itu. Setiap bagaimana kita melatih anak untuk bisa mengeluarkan pendapat, kita evaluasi selama 1 minggu gitu. Nah, yang pertama tolak, bilang enggak ya. Yang kedua A, tadi kan singkatannya taat ya kalau saya mau gampang. Yang kedua adalah A. A-nya apa sih? Kasih alasan. Orang kan gak akan nawari sekali selesai dong. Masa nawarin sekali selesai, penjual sama sales-sales aja sampai kekeh, gimana nawarin kita sampai dikejar-kejar,
0: betul,
1: ya kan?
0: Betul,
1: gitu. Nah, sama dengan teman-teman kita yang akan mengajak kita ke hal yang negatif. Kalau ngajakin lagi, eh, lu mau gak? Ayo dong. Yang kedua adalah kasih alasan. T-A, tolak A alasan. Alasannya apa? Gak, gue gak nge-vape, takut jadi paru-parunya bocor misalnya. Oke. Apakah berhenti di situ? Enggak. Mereka pasti akan nyari jalan
0: coba
1: lain lagi.
0: Coba lagi.
1: Yang ketiga, maka apa yang bisa dilakukan? Alihkan ke hal yang lain. Daripada kita nge-vape, mendingan kita beli es krim. Kan daripada mulutnya nge-hisap vape, mendingan kita makan es krim. Enak, ya kan? Yang terakhir adalah ketika udah ditolak, udah dikasih alasan masih kekeh, udah dialihkan masih gak mau, yang terakhir adalah tinggalkan. Jadi rumusnya apa tadi Kak Adam?
0: Taat
1: pintar.
0: Tolak
1: beri alasan, alihkan hal yang lain dan tinggalkan. Betul, itu
0: gitu teman
1: Bro
0: dua. Kalau lu bingung gimana cara nolaknya, inget taat teman Bro.
1: Betul ya, inget taat ya.
0: Eh, benar. Kak, kalau misalnya kita ngomongin soal orang yang, aku juga nggak tahu ya kenapa kadang tuh ada orang yang sepercaya diri itu bilang, ah nggak, ini mah mau cobain doang, nggak akan kecanduan. Nah itu kenapa sih Kak, orang bisa kayak gitu?
1: Nggak akan kecanduan, cuma sekali doang,
0: iya,
1: gitu kali
0: cuma
1: ya,
0: cuma sekali doang,
1: nggak
0: iya.
1: apa-apa kayaknya deh gitu. Nah gini, jadi di psikologi kadang kita itu sering mengabaikan antara yang namanya keyakinan sama perilaku yang ditimbulkan, gitu. Jadi misalnya nih, sebenarnya kita punya keyakinan bahwa nggak apa-apa deh, sekali doang, nggak akan berbahaya kok, gitu. Akhirnya kita jadi kayak mengabaikan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu salah.
0: Itu salah,
1: gitu. Bener. Sebagai apa? Kita biasanya melakukan, manusia itu sifatnya selalu melakukan pembenaran dan penyangkalan.
0: Iya lagi, bener.
1: Ya kan?
0: Itu pembenaran, naluri juga tuh kayaknya,
1: betul,
0: tuh.
1: Itu betul, namanya naluri. Manusia itu ingin memperoleh rasa aman. Jadi kenapa kok ketika kita, kalau bahasanya adalah denial.
0: Bener.
1: Jadi kayak misalnya nih, saya tahu pacar saya sebenarnya gak cinta sama saya misalnya, gitu. Iya kan, gitu kan. Kita tahu itu, tapi untuk menciptakan rasa aman di dalam diri kita, kita meyakini, membuat keyakinan-keyakinan, enggak kok dia gak kayak gitu, buktinya masih jemput saya kemarin sore, kayak gitu kan.
0: Iya benar.
1: Ya, jadi kayak
0: bener.
1: Kita tuh bikin afirmasi-afirmasi sendiri.
0: Semu ya.
1: yang meyakini bahwa kayaknya itu enggak kok, kayaknya itu enggak gitu. Kenapa? Untuk menciptakan supaya diri kita itu aman. Sama halnya dengan narkoba tadi. Misalnya nih, kita ditawarin rokok, lalu ditawarin pil-pil, lalu ditawarin sinte dan sebagainya. Terus kita ditawarin kan, sebenarnya kita tahu nih itu bahaya.
0: Itu bahaya.
1: Kita tahu kan.
0: Pasti tahu.
1: Tapi rasa penasaran kita lebih tinggi. Teman-teman saya lebih ada banyak di situ, gengsi saya dipertaruhkan. Akhirnya, untuk menciptakan rasa aman di diri saya kemudian membuat satu afirmasi bahwa enggak kok, kayaknya enggak apa-apa, sekali doang, besok saya enggak bakal nyoba lagi. Sekali ini aja janji. Nah, itu kan sama kasusnya.
0: Iya, bener.
1: Jadi kayak untuk menciptakan rasa aman, kemudian kita akhirnya ya mau enggak mau melakukan perilaku tersebut gitu.
0: Jadi itu keluar bukan karena yakin. Tapi dijadikan alasan aja untuk bisa nyoba ya.
1: Betul. Karena sebenarnya ya mereka tahu gitu kan, mereka bahaya, tapi untuk istilahnya, aduh, Udah deh, kayaknya gak apa-apa deh. Daripada nanti saya diiniin, daripada saya nanti ditolak teman saya, daripada nanti saya ini gitu. Udah deh gak apa-apa, ntar habis ini ngejanji kok gak nyoba lagi.
0: Gak nyoba lagi,
1: padahal ketika
0: lagi.
1: Betul, padahal ketika udah nyoba ya
0: kecanduan.
1: Orang slogannya aja, jangan pernah mencoba penyalahgunaan narkoba.
0: Betul.
1: Ya kan, kalau udah nyoba ya udah deh, pasti kecanduan.
0: Kecanduan.
1: Kaitannya sama otak, kaitannya sama kerusakan pada tubuh.
0: Organ,
1: gitu.
0: Iya. Nah kak, kalau tadi itu kan sebenarnya alasan doang. Tapi kalau misalnya yang suka bilang kayak aku pakai narkoba tuh karena lagi stres dan lain sebagainya. Kalau itu tuh apakah alasan doang juga, atau memang kalau stres itu bisa membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang gak bagus gitu kak?
1: Betul. Stres itu tentu saja bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang tidak tepat gitu. Karena ketika stres itu kan kita merasa banyak masalah gitu ya. Ketika banyak masalah tentunya kita tidak bisa berpikir jernih.
0: Jernih, benar.
1: Ya kan? Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Makanya biasanya arah kecenderungannya adalah mereka mengambil keputusan yang cenderung instan tanpa memikirkan konsekuensinya, apakah konsekuensi ini tepat atau tidak. Gitu. Nah, kalau kita lagi stres itu kortisol atau hormon kortisol yang ada di tubuh kita itu cenderung naik. Ya kan?
0: Betul.
1: Nah,
0: betul,
1: kalau udah naik itu tadi kayak aduh, kayaknya harus gimana nih? Aduh, harus gimana nih? Gini. Akibatnya pengambilan keputusan pasti kacau. Maka apa yang bisa dilakukan supaya pengambilan keputusan kita enggak kacau, gitu kan? Yang harus kita lakukan,
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Karena kan tadi pertanyaan ke Adam, kalau kita stres apakah itu bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Oh, sangat berpengaruh.
0: Sangat berpengaruh.
1: Pasti pengambilan keputusannya jadi enggak jernih, belum tentu tepat, enggak berpikir konsekuensinya. Maka bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengelola emosi tadi. Coping stresnya seperti apa sih? Cara kita mengendalikan stresnya seperti apa sih? Cara gampangnya apa sih?
0: Gimana,
1: tarik
0: kak?
1: Napas.
0: Oh, iya.
1: Hitung
0: benar.
1: Sampai 10 misalnya. Kita tarik napas, hitungan ke 7, tarik, tahan, lepaskan lagi. Masih stres lagi? Coba kita 3 2 1. Lihat 3 benda apa di sekitar kita. Oh, depan saya ada mic, ada meja, ada map misalnya, atau ada pulpen. 2, dengarkan suara yang ada di sekitar kita. 2 suara misalnya.
0: 2 suara.
1: Oh, saya dengar suara saya sendiri, saya dengar suara Kak Adam. Ya kan? 1, rasakan. Apa yang bisa disentuh atau dirasa? Oh, saya bisa ngerasa ini. Meja ini
0: meja,
1: nih, halus nih misalnya.
0: Iya.
1: Kenapa itu kemudian bisa membuat kita menekan angka stres? Karena kan kita beralih yang tadinya ruwet nih di kepala, kemudian kita kayak dialihkan ke sesuatu yang memecah pikiran kita. Ketika kita harus melihat kan ada apa sih gitu ya kan?
0: Iya,
1: kan kayak mecah konsentrasi sebenarnya. Jadi yang tadinya
0: dari...
1: itu kemudian kita melihat, oh iya nih ada apa sih di sekitar kita? So jadi saya lihat deh gitu. Oh, coba deh saya dengerin. Kok enggak ada ya? Saya dengernya cuma satu suara, Dok. Coba deh saya dengerin pelan-pelan lagi gitu ya kan.
0: Coba tuh ada suara lain.
1: Nah, ternyata malah serem ya, jangan-jangan.
0: Enggak ya. Tapi kalau si 321 ini aku juga pernah diajarin untuk nurunin grogi pada saat mau ngemsi.
1: Betul. Itu kan salah satu cara menurunkan untuk kecemasan.
0: Kecemasan,
1: ketika cemas
0: betul,
1: itu kan kortisol kita tinggi. Kita stres kan.
0: Sama sebenarnya
1: itu. Jadi 321 itu. Atau kalau kita lagi di luar, sering-sering grounding. Grounding itu apa sih? Bagaimana kita terhubung dengan alam sekitar. Kalau ada rumput, ada pepohonan, lepas alas kakinya, kita sentuh, benar jari kita, kaki kita, ketemu dengan rumput. Kemudian tadi yang saya bilang 321, oh ada pohon, boleh kita peluk, kita rasain, kita raba-raba akar pohonnya. Nah, itu akan membantu sangat menurunkan angka stres dan kortisol kita.
0: Gitu,
1: kena sinar matahari gitu. Jadi bersyukurlah kalau misalnya di lingkungan kerja Kak Adam ada rerumputan yang bisa kita
0: injek,
1: jadikan tempat untuk diinjek-injek ya. karena itu adalah salah satu cara gampang kita. Tapi tadi kan banyak cara lain ya, misalnya
0: betul,
1: dengan tarik nafas, teknik pernafasan, kemudian dengan teknik berhitung tadi, itu membantu kita menekan angka kortisol atau angka stres, sehingga diharapkan pengambilan keputusan itu tidak lagi berdasarkan stres atau impulsivitas kita gitu ya, karena reaksi kita yang aduh cepet nih, aduh cepet gimana
0: harus nih,
1: aduh
0: nih, nah, nah,
1: gitu. Tapi bagaimana kita kemudian lebih bisa berpikir secara jernih gitu. Jadi ketika kita ditawarin nih, oke, lihat dulu ada apa gitu ya. Kemudian kayaknya iya nggak ya, ini nanti kalau saya terima, ya saya sih diterima dalam kelompok. Tapi kalau saya tolak, nanti saya bisa berpikir masa depan saya pasti jauh lebih baik, misalnya kayaknya kan kita kan jadi bisa berpikir seperti itu. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada remaja. Remaja itu kenapa kemudian pengambilan keputusannya, saya tidak bilang salah, tidak ya, tapi pengambilan keputusan mereka cenderung didasarkan pada impulsivitas. Karena apa sih? Karena memang secara medis ada bagian di otak mereka yang dalam fungsinya sebagai pengambilan keputusan itu belum matang secara sempurna,
0: belum berkembang sempurna.
1: Betul. Nah itu yang akan berpengaruh terhadap cara pengambilan keputusan mereka. Makanya kan kalau saya gak nyontohin orang lain deh, saya nyontohin saya sendiri gitu. Dulu saya kalau tiba-tiba lihat teman saya punya sepatu baru gitu ya,
0: pengen,
1: saya mau sepatu baru gitu kan. Terus kan, oh saya gak dibeliin sepatu, udah aku mau pergi aja dari rumah ini. Aduh drama banget gitu ya. Tahu-tahu ngepak-ngepakin tas gitu, mau pergi kemana ya,
0: gak
1: orang makan
0: juga
1: di situ ya. Itu kan adalah impulsivitas.
0: Betul.
1: Gitu. Karena memang bukan sesuatu hal yang kita aneh, bukan. Karena memang sebenarnya secara medis pun memang otak pada remaja itu belum, dalam hal pengambilan keputusan ada bagian di otaknya yang memang belum matang secara sempurna. Jadi itu sangat wajar. Itulah kenapa fungsi orang tua, fungsi guru untuk mengarahkan bagaimana supaya para remaja ini kita berikan alternatif-alternatif. Bukan kita yang mengambil keputusan, bukan.
0: Betul, betul.
1: Tapi kita memberikan gambaran kepada mereka. Ketika kamu memilih A, maka konsekuensinya adalah seperti ini. Ketika kamu memilih B, maka konsekuensinya adalah seperti ini gitu. Nah, sekarang kamu silakan tinggal pilih yang mana.
0: Betul.
1: Itu melatih mereka untuk bisa berpikir dan menyampaikan pendapat.
0: Pendapat
1: tadi
0: itu
1: ke asertif
0: sih,
1: tadi
0: asertif.
1: Gitu. Jadi bukan kita orang tua yang ngambil keputusan, bukan, kita hanya membantu mereka untuk bisa mengarahkan,
0: mendampingi
1: dan
0: lah ya.
1: Betul, betul, betul, seperti betul. Itu keadaan.
0: Tapi memang kalau di Indonesia sendiri juga kan, kalau anak di bawah umur untuk mengambil sebuah keputusan tuh pasti harus didampingi sama orang tua atau walinya,
1: betul,
0: kan, benar.
1: Betul, betul.
0: Karena itu
1: karena
0: juga
1: tadi,
0: ya.
1: Iya betul, karena itu tadi salah satunya adalah ada bagian di otaknya dalam hal pengambilan keputusan itu yang tugasnya mengambil keputusan itu dia belum matang secara sempurna. Gitu.
0: Aduh seru banget hari ini obrolannya Katria. Sayang sekali waktu kita sudah di ujung nih Katria.
1: Nah, tuh kan. Padahal kayaknya baru sebentar,
0: baru
1: ya
0: sebentar,
1: kan. Padahal bener, masih banyak pembahasan.
0: Masih seru banget ini sebenarnya. Sampai besok boleh.
1: Boleh. Kan tadi balik lagi ke tadi ya, pencegahan tidak bisa hanya dilakukan satu kali saja. Berarti terus menerus. Nah,
0: harus
1: makanya,
0: sering-sering mampir ke Pro 2 berarti.
1: Berarti kita harus sering-sering datang ke Pro 2 gitu ya.
0: Terakhir Katria nih, apa pesan buat teman Pro 2 yang mungkin lagi ada di situasi yang udah tahu ini bahaya tapi masih pengen coba gitu?
1: Oke, baik. Untuk teman-teman Pro 2 gitu ya, pastikan ketika teman-teman Pro 2 mengambil satu perilaku tertentu atau sebelumnya mengambil satu keputusan tertentu, maka silakan pikirkan konsekuensi positif dan negatif apa yang akan kalian terima. Karena itu sangat berpengaruh besar terhadap masa depan kalian. Jangan hanya pikirkan saat ini, jangka pendek, tapi pikirkan jangka panjang dan siapa yang akan dirugikan. Apakah diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, sekolah kita, nama baik perusahaan misalnya kalau sudah dewasa. Nah, jadi jangan hanya berpikir jangka pendek, pikirkan juga siapa yang akan dirugikan.
0: Oh gitu. Jadi jangan hanya berpikir diri sendiri jangka pendek, tapi juga harus orang-orang yang di sekitar kita yang selalu ada buat kita.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul. Betul, betul.
0: Oke deh, terima kasih banyak Kak Atria untuk obrolannya di pagi hari ini.
1: Seru
0: banget
1: sekali.
0: Bener-bener seru banget. Dan teman Pro 2 ini juga sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita karena gue juga udah harus cabut teman berdua. Tapi tenang, abis ini lo bakal ditemenin sama Idel di Santai Siang. Oke, kalau gitu, bye-bye teman berdua. Bye-bye Katria.
1: Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Produa FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Ya, I hope you well ya teman Produa. Sekarang udah hari Kamis, kayaknya juga semakin semangat gak sih ngejalanin hari? Karena bentar lagi apa? Weekend. Oke teman Produa, di siang ini akan ada aku Idel yang nemenin kamu pastinya sampai dengan jam 3 nanti di santai siang hari ini. Dan memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu artinya apa? Kamu boleh banget nih request-request lagu kesukaan kamu di jam ini dan bisa kasih tahu aku lewat WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222 atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store, teman Produa. Dan sambil nungguin requestan yang masuk dari kamu dan membuka kebersamaan kita di siang hari ini, ada New Jeans dengan Dito. Enjoy, teman Produa.

Sobat Pro 2, udah ada requestannya masuk ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada dari Kak Alivia di Barenang Siang. Katanya mau request lagunya Raim Laude yang judulnya Ekspektasi. Katanya untuk nemenin aja sih di siang hari ini sambil nugas. Oke, siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Raim Laude yang Ekspektasi. Dan ada juga dari Kak Nita di Dramaga, katanya mau diputerin lagunya Jenny dan juga Tame Impala yang judulnya Dracula katanya. Oke, siap, kalau gitu nanti Draculanya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Ekspektasi dari Raim Laude.

Non Pro 2 lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk nih. Dan ada dari Kak Farhan di Baranang Siang. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Farhan. Mau request lagu barunya Pamungkas dong Kak yang judulnya Adam. Ini lagunya kayak lagi keputer-puter terus di playlist aku. Dan kalau kemana-mana ya buka sosmed atau apapun itu, lagunya bakalan muncul terus, jadi nempel di otak. Terima kasih katanya. Oke siap, nanti aku puterin lagunya Pamungkas yang Adam. Dan ada juga nih requestan dari Satya, katanya selamat siang Pro 2 RRI Bogor, saya Satya dari Cimanggu, mau request lagunya Rio Febrian yang judulnya Prahara Cinta dong katanya. Kebetulan itu lagunya enak banget, cocok kayaknya sama vibes di siang hari ini. Dan buat penyiar RRI Pro 2, sukses terus dan juga jaga kesehatan ya katanya. Oke siap, kalau gitu nanti Prahara Cintanya aku puterin setelah yang satu ini, Pamungkas dengan Adam.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama aku Idel di Pro 2 FM dan masih juga nih bacain requestan yang masuk dari teman Pro 2. Dan kali ini ada dari Kak Farhan di Cimanggu, katanya selamat siang Kak Idel, aku Farhan, mau request dong Kak lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Katanya ini jadi salah satu lagu yang nyemangatin aku juga kalau lagi ngerjain tugas-tugas. Katanya tolong diputerin ya Kak, terima kasih. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Dan ada juga dari Kak Amira yang katanya mau diputerin lagunya Sheila on Seven yang judulnya Sederhana. Oke siap, kalau gitu nanti sederhananya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Untuk perlindungan anak di platform digital, TikTok telah menonaktifkan sekitar 9 juta akun anak di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kepatuhan platform digital terhadap PP Tunas yang mengatur perlindungan anak di ruang digital. Sementara itu, Meta telah menonaktifkan 184 ribu akun anak di bawah usia 16 tahun yang terdiri dari 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu akun Facebook, dan juga Meta juga memindahkan 22,5 juta akun anak ke kategori akun remaja. Meski demikian, pemerintah menilai akun remaja di Instagram dan Facebook masih beresiko tinggi. Menkomdigi menegaskan perlindungan anak tidak cukup hanya dengan menonaktifkan akun, platform juga diminta untuk memperketat fitur komunikasi dengan orang asing dan juga membatasi penggunaan yang berpotensi menimbulkan kecanduan.

pagi. Rupiah dibuka menguat menjadi sekitar 17.871 rupiah per dolar Amerika Serikat dan penguatan ini melanjutkan tren positif rupiah pada perdagangan sebelumnya. Sebelumnya pada penutupan perdagangan di hari Rabu, rupiah menguat 12 poin atau 0,7% ke level 17.887 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah antara lain dipengaruhi oleh posisi cadangan devisa Indonesia yang masih kuat, serta pelemahan dolar Amerika Serikat di tengah meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga. Meski demikian, pergerakan rupiah masih akan dipengaruhi oleh sentimen global dan juga arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Tuan Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Idul mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Posesif teman pro 2 ini adalah sebenarnya salah satu lagu yang sebenarnya udah lama ya dari grup musik yang namanya Naif, dan ini di reinterpretasi lagi atau versi daur ulangnya ya sama Delantis yang katanya juga resmi memang di tanggal 24 Juli 2026 kemarin dirilis teman pro 2. Emang lagunya sih enak ya teman pro 2 ya, easy listening gitu ya. Seperti versinya Naif juga gitu ya teman pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi nih teman pro 2, bacain requestan juga yang udah masuk pastinya ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Fanny yang katanya mau diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License. Katanya tolong diputerin ya Kak Ida untuk nemenin aja sih di siang hari ini. Dan untuk Kak Ida semangat terus siarannya menemani teman pro 2 katanya. Oke siap, terima kasih, aku juga sudah disemangatin, nanti aku puterin lagunya ya. Dan ada juga dari Kak Fahri yang katanya mau diputerin lagunya Raim Laude yang terbaru katanya, yang judulnya Ikro katanya. Dan buat teman pro 2 yang lagi mau menikmati waktu istirahat siang gitu ya, semoga lagu ini juga bisa bikin suasana siangnya jadi lebih menyenangkan lagi dan adem katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ikronya dari Raim Laude setelah yang satu ini, Driver License dari Olivia Rodrigo.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih barengan sama aku Idel dan masih bacain requestan yang masuk ke WhatsAppnya kita nih. Dan kali ini ada dari Kak Aldi di Jalan Raya Dramaga Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request lagunya John Mayer yang New Light katanya ya. Ini buat nemenin aku nugas sih di siang hari ini. Dan untuk Kak Idel semangat terus siarannya menemani teman Pro 2. Terima kasih sudah disemangatin ya, nanti aku puterin lagunya. Dan ada juga nih yang request dari Kasari di Jalan Merdeka Bogor, katanya mau diputerin lagunya Danila dan juga Hindia yang judulnya Jika ya. Kayaknya enak sih Kak didengerin siang-siang gini, kayak bikin adem gitu musiknya. Terima kasih Kak Idel katanya. Sama-sama, kalau gitu nanti aku puterin lagunya ya. Tapi teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu kalau azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nantinya aku bakalan puterin kamu lagu-lagu religi di siang hari ini untuk menemani kamu. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM karena aku bakal balik lagi nemenin kamu setelah lagu dan juga rangkaian religinya selesai di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita gas gitu ya, puterin lagu requestannya ada John Mayer dengan New Light. Enjoy teman Pro 2.

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Kawan Pro 2 masih barengan sama aku Idal di Santai Siang hari ini. Dan aku balik lagi setelah tadi kita mengikuti rangkaian religi di siang hari ini, teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2 setelah dibuka-buka lagi nih WhatsAppnya, masih ada yang request. Dan kali ini ada dari Kak Fadil di Dramaga. Katanya, selamat siang Kak Idal, aku Fadil. Aku mau request dong Kak lagunya Yahya yang Keep You Safe. Kayaknya ini lagunya cocok ya didengerin di siang-siang gini yang cukup mendung-mendung gitu ya cuacanya. Dan untuk Kak Idel, jaga terus kesehatannya di musim yang kayaknya udah masuk musim hujan ini katanya. Oke, siap kalau gitu aku puterin lagunya Yahya nanti ya, yang Keep You Safe. Dan semoga juga teman Pro 2 bisa menjaga kesehatan ya teman Pro 2 ya, di tengah cuaca yang kayaknya sekarang kadang hujan, kadang panas, dan cenderung banyak hujannya sih ya sekarang ya. Dan ada juga requestan nih dari Kak Tasya di Berenang Siang. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Tasya, mau request lagunya Stacy Ryan yang Fall in Love Alone. Sering banget dengerin lagu ini di Pro 2 dan kayaknya sekarang lagunya udah mulai nempel deh di kepala aku katanya. Tolong diputerin ya Kak, terima kasih. Oke, siap kalau gitu nanti aku puterin Fall in Love Alone ya setelah yang satu ini, Keep You Safe dari Yahya.

Sobat Pro 2, akhir-akhir ini ada informasi soal influenza A nih yang kayaknya cepat menyebar dan juga lagi jadi kasus yang cukup tinggi ya di Indonesia terutama. Nah, ngomongin soal influenza A nih teman Pro 2 ya, sebenarnya bisa kok kita tuh mencegah gitu ya penularan influenza A ini dengan cara yang pastinya juga simple banget nih teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, kamu bisa melakukan cara-cara ini nih. Yang pertama, jaga kondisi tubuh kamu gitu ya. Makan makanan yang bergizi, terus juga rajin olahraga, dan yang paling penting apa? Tidur yang cukup, teman Pro 2. Jangan tiap malam bilang ya kayak besok aja tidurnya atau nanti aja agak maleman gitu ya. Terus besoknya mata udah kayak panda gitu ya. Nah, yang kedua nih, kamu juga bisa melakukan vaksinasi influenza secara berkala, terutama juga buat kamu nih yang memang dianjurkan untuk mendapatkan vaksinnya. Jadi jangan nunggu badan kamu tumbang dulu teman Pro 2 terus baru sadar deh kalau penting banget ya ternyata jaga kesehatan apalagi di musim pancaroba gini. Dan dua langkah tadi udah kita punya teman Pro 2 supaya badan fit dan juga vaksinasi gitu ya. Tapi masih ada tiga lagi nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu penasaran kira-kira caranya apa lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, kita lanjutin lagi nih soal apa aja sih sebenarnya langkah-langkah yang bisa kamu lakuin gitu ya untuk mencegah penularan influenza yang kayaknya dari kemarin nih jadi salah satu rumor yang happening. Gak rumor ya, ini info dan berita yang pasti yang memang sekarang penyebarannya begitu cepat gitu ya teman Pro 2. Kalau tadi aku udah sebutin gitu ya, jaga kondisi tubuh kamu, tidur yang cukup, terus juga kamu bisa lakukan vaksinasi influenza secara berkala. Nah yang ketiga nih, kamu bisa pakai masker teman Pro 2 kalau berada di situasi yang beresiko, terutama kalau kamu ada di tempat-tempat ramai atau ruang yang tertutup. Dan yang keempat nih, perhatikan juga etika batuk dan bersinnya kamu gitu ya. Tutup pakai tisu atau bagian dalam siku, dan jangan malah tutup pakai telapak tangan, terus telapak tangannya dipakai buat salaman teman Pro 2. Jadi jangan sampai ya. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, kamu bisa harus sering-sering dan juga rajin cuci tangan. Ini tuh kelihatannya kayak sepele gitu ya, tapi tangan kita itu bisa jadi tempat berpindahnya virus ke hidung, mulut, atau mata kita. Jadi ingat ya teman Pro 2 ya, badan dijaga, terus juga pakai masker, terus juga lakukan vaksinasi, dan lakukan etika batuk dan bersin, dan jangan lupa juga untuk rajin cuci tangan teman Pro 2. Gak perlu ribet-ribet, yang penting hal ini kita lakukan secara rutin dan bisa buat hidup kita jauh lebih sehat lagi.

0: dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi, demi mereka nanti.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Siang Pro 2 memasuki pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ini waktunya aku ya share ke kamu info-info soal dan seputar olahraga. Dan ada yang lagi rame banget juga nih diobrolin ya sama orang-orang. Ini soal Ronaldo dan Messi nih, yang kayaknya tuh bikin kita yang lihat kayaknya ikut hatinya tuh jadi apa ya? Lebih anget kali ya. Jadi nih katanya Messi resmi menutup perjalanan panjangnya ya bareng timnas Argentina setelah 21 tahun membela negaranya. Dan tahu nggak siapa aja yang ngasih penghormatan gitu ya? Ada Cristiano Ronaldo, teman Pro 2, yaitu rival abadinya ya, yang ninggalin pesan emosional di kolom komentar Instagramnya Messi, teman Pro 2. Kurang lebih sih Ronaldo bilang ya, katanya Leo gitu ya, kamu udah bikin kisah yang bakal dikenang selamanya dan rasa hormat setinggi-tingginya. Terus kayak peluk gitu, tuan Pro 2. Agak cute ya bromance ini. Jadi kayak awalnya rival di lapangan gitu ya, tapi tetap respect nomor 1 lah ya. Dan perpisahan Messi juga kayaknya gak kaleng-kaleng nih, teman Pro 2 ya. Argentina tuh menang 3-0 dan Messi nih nyetak gol plus asisnya juga. Dan totalnya ada 208 penampilan, 126 gol dan 1 Piala Dunia, 2 Copa America, dan akhirnya ditutup dengan pelukan virtual dari CR7, teman Pro 2. Keren ya, teman Pro 2. Gimana nih, kayak wholesome banget gak sih, teman Pro 2?

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

nomor 2 buat kamu nih mungkin yang ngikutin MotoGP gitu ya. Kayaknya harus banget nih iri sama warga NTB ya. Karena gimana enggak gitu ya, menjelang MotoGP di Indonesia dan katanya nih di kota ini berubah jadi lautan manusia atau nomor 2. Katanya ada Riders Parade dan juga para pembalap dunia turun langsung gitu ya menyapa warga-warga di sekitar sana, dan ada Marc Marquez, ada Franco Morbidelli, sampai jagoannya Indonesia nih ada Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama. Kebayang enggak sih kayaknya biasanya cuma ngelihat mereka nih ngebut-ngebut aja di TV gitu ya. Sekarang tuh warga-warga di sana bisa ngelihat mereka di depan mata langsung gitu ya. Nah, katanya ini warga semuanya memenuhi jalan-jalan gitu ya. Bahkan ada juga atraksi budaya dan juga meet and greet-nya teman Pro 2. Dan yang paling seru ini bukan cuma soal balapan aja ya, tapi juga pastinya kesempatan gitu ya buat nunjukin budaya dan juga keramahannya Indonesia ya lewat NTB ke dunia. Jadi MotoGP Indonesia sendiri gitu ya, katanya sih bakal berlangsung nih di tanggal 9 sampai 11 Oktober di Mandalika teman Pro 2. Kalau kamu udah siap belum teman Pro 2 nonton GP di tahun ini?

kedua, sekarang kita ngobrolin soal bulu tangkis nih. Katanya tim Indonesia berhasil melangkah ke semifinal BWF World Tour Junior Team Championships 2026 setelah berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 lawan Pro 2. Dan pertandingannya juga gak sesantai itu ya Tuan Pro 2 ya. Set pertama aja nih menang tipis banget 5-5-5-4 gitu ya. Dan kayak bikin deg-degan pastinya ya Tuan Pro 2 ya. Tapi untungnya di set kedua Indonesia langsung tancap gas dengan menang 5-5-3-1 Tuan Pro 2. Jadi sekarang nih tinggal selangkah lagi menuju final. Dan ini adalah sebenarnya bibit-bibit bulu tangkis gitu ya. Masa depannya Indonesia lagi nunjukin gitu ya mentalnya di panggung dunia. Nah pertanyaannya nih, kira-kira Garuda Muda bisa gak nih terbang sampai podium juara? Harusnya bisa ya Tuan Pro 2. Kayaknya kita kawal terus aja, semoga bisa meraih juaranya.

2022, kamu pernah gak sih ngalamin hal-hal yang kayaknya kurang menyenangkan gitu ya, pas kamu lagi pakai fasilitas umum gitu ya, atau juga mungkin ngalamin gitu ya pelayanan publik yang kayaknya tidak sesuai harapan kamu gitu ya. Nah tapi teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini, gak perlu bingung lagi nih, cerita ke siapa supaya ada perbaikannya. Karena sekarang ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz dan FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Jadi nih, kamu bisa nyampein keluhan kamu, aduan kamu, dan pertanyaan kamu gitu ya. Dan kamu bisa mendengarkan Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Atau kamu juga nih bisa infoin mereka di 081-5x4200 lewat WhatsApp dan juga lewat telepon di 0251-831-2450. Jadi kalau ada hal-hal yang kayaknya kamu ngerasa ini perlu diperbaiki gitu ya teman Pro 2, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

Apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

para bling. Mana suaranya nih? Dan kali ini dari Blackpink, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin Blackpink gitu ya, kayaknya gak ada capek-capeknya deh bikin sejarah baru terus ya, teman Pro 2 ya. Dan katanya nih lagu Bumba ya, atau lagu debutnya mereka yang dirilis tahun 2016 lalu, baru aja tembus 1,9 miliar views di YouTube, teman Pro 2. Gokil ya. Dan yang bikin makin wow adalah Bumba ya ini jadi MV debut grup K-pop pertama yang juga berhasil mencapai angka segede itu, teman Pro 2. Bayangin ya, kayak lagunya tuh udah kalau dihitung itu mungkin 10 tahun lebih ya, tapi masih terus ditonton sampai sekarang, teman Pro 2. Bahkan Blackpink nih jadi artis K-pop pertama yang punya 3 MV dengan 1,9 miliar views. Di sebelumnya ada Dududu, teman Pro 2, dan juga ada Kill This Love. Wih, keren ya, Blackpink in your area. Langsung aja kita dengerin lagunya, ini dia Bumba ya dari Blackpink. Enjoy, teman Pro 2.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Tuan Pro 2, kalau ngomongin soal kartun animasi, ini kayaknya salah satu jenis tontonan gitu ya, jenis film yang kayaknya sampai kita gede juga gak bakalan bosen gak sih nontoninnya. Nah, Tuan Pro 2, ngomongin soal animasi gitu ya, ada kabar seru juga pastinya mungkin untuk kamu nih yang ngikutin kartun-kartunnya yang biasanya ada di TV-TV Indonesia ya. Biasanya sih orang-orang tuh kalau nonton kartun gitu ya di TV, kalau nggak SpongeBob gitu ya, terus juga mungkin Upin Ipin kali ya Tuan Pro 2 ya. Dan ngomongin soal Upin Ipin ini, katanya Upin Ipin ini bakalan hadir langsung di Jakarta Tuan Pro 2. Bukan cuma nongol aja nih di layar TV, tapi juga katanya bakalan tampil dalam teater musikal Upin Ipin Kembara Luar Biasa. Dan ini cukup spesial ya Tuan Pro 2 ya, karena ini jadi bagian dari perayaan 20 tahunnya Upin dan Ipin Tuan Pro 2. Dan ini katanya acaranya bakalan ada di tanggal 19 Desember 2026. Gitu Tuan Pro 2. Jadi untuk kamu mungkin yang kayaknya masih sering gitu ya nonton Upin Ipin, jujur aku juga salah satu yang ikut nonton kartun ini Tuan Pro 2 gitu ya. Kayaknya siap-siapin deh teman Pro 2 dompet kamu. Kan kalau misalkan kamu udah tahu nih penjualan tiketnya, langsung beli aja gak sih Tuan Pro 2 kalau kata aku.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa layar.

Pro 2 di zaman yang sekarang tuh apa-apa serba AI gitu ya. Emang AI ini jadinya kayaknya salah satu kebutuhan orang-orang juga ya. Tapi ini dari dunia musik ya Tuan Pro 2 ya, termasuk juga banyak beberapa lah ya, mungkin ada yang memakai AI gitu ya untuk membuat lagu dan lain sebagainya. Tapi enggak dengan Olivia Rodrigo nih Teman Pro 2. Karena Olivia Rodrigo katanya baru aja tegas bilang kalau dia enggak bakal pakai AI dalam musiknya. Keren ya. Jadi Olivia nih ngaku sebenarnya dirinya emang belum terlalu paham sebenarnya sama teknologi AI ini. Tapi dia ngerasa kalau musik itu harusnya datang dari pengalaman dan juga emosinya manusia Teman Pro 2. Jadi buat dia nih ya, lagu tuh bukan cuma soal bikin satu klik terus jadi gitu lagunya ya. Dan kayak kamu bayangin aja gitu ya, kayak curhat tengah malam, sakit hati, jatuh cinta gitu ya, terus semuanya digantiin sama AI, emang kayaknya rasanya agak beda sih ya. Nah, Olivia sendiri juga bilang nih kalau dia tuh pengen banget musiknya tetap kerasa personal gitu ya, dan juga ada sisi manusiawinya. Dan kayaknya ini juga jadi salah satu pengingat ya Teman Pro 2 ya, kayaknya kalau dibilang-bilang sekarang teknologi tuh boleh lah ya makin canggih, tapi kalau urusan rasa dan perasaan tetaplah ya punyanya manusia.

Bulan Pro 2 mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini, teman Pro 2. Dan aku terima kasih banyak untuk kamu tadi yang udah banyak request gitu ya di jam request kita tadi, dan juga aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran tadi. Dan juga semoga informasi yang aku share ke kamu di hari ini bisa bermanfaat untuk kamu. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di sore hari kamu. Tentunya aku punya tugas temenin kamu ngegantiin Idel di sore hari ini ya. Informasi-informasi yang ringan-ringan aja, lagu-lagu terbaik juga udah bakalan siap aku share ke kamu. Dan di hari ini di jam 3 spesial UMKM, kita punya yang bisa diajak ngobrol. Kira-kira ngobrolinnya seputaran apa ya? Bukan seputaran bakso, bukan juga seputaran SS yang seger nih teman Pro 2, tapi ini bisa menjadi salah satu inspirasi kamu untuk mulai berentrepreneur. Ada siapakah hari ini? Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap stay tune.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit, atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, sesuai dengan janji aku tadi kalau aku bakalan ngobrol-ngobrol di hari ini, tapi sedikit informasi, kakaknya ini jadi punya hobi, katanya sih seperti itu bocorannya. Nah, ternyata hobinya bisa mendatangkan cuan. Hobinya apa ya kira-kira teman Pro 2? Langsung aja yuk kita sapa ada kakak Mutia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam kenal.
0: Selamat sore kakak Mutia.
1: Sore.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ih, dia suaranya manis sekali. Kakak Mutia, kakak Mutia nih sebelum kita ngobrolin usahanya, aktivitasnya apa sih sekarang? Silakan.
1: Kalau untuk sekarang itu aktivitasnya aku jualan melalui live TikTok.
0: Oh, live.
1: Iya, live.
0: Oh, mantap. Jadi jualan aja nih. Fokus ke jualan aja sekarang.
1: Iya, untuk saat ini masih fokus ke jualan aja.
0: Siap deh. Nah, tadi juga kan aku dapat bocoran. Katanya, tahu enggak sih, Rian, ini tuh sebenarnya hobi awalnya.
1: Betul.
0: Seperti itu. Boleh diceritain enggak sih awal mula usahanya kamu Tia tuh ada seperti apa?
1: Jadi kebetulan kan aku suka banget sama hal-hal yang lucu-lucu ya, karena kan kita namanya cewek, suka yang gemes-gemes. Terus aku lihat teman-teman aku tuh senang banget pakai aksesoris-aksesoris dari Manik-Manik.
0: Dari Manik-Manik.
1: Awalnya ngelihat mereka pakai gelang, cincin gitu, sampai akhirnya aku pengen buat coba bikin buat diri sendiri deh, karena kebetulan aku agak sedikit besar badannya, jadi untuk gelang dan cincin itu suka
0: agak susah ya,
1: iya,
0: apalagi sekarang ya.
1: Betul.
0: Terus
1: akhirnya setelah aku ngumpulin dan aku belajar, ternyata ada peluang cuan di situ.
0: Oh,
1: akhirnya aku bisa lihat, aku bisa live custom, dan aku bisa bikinin pesanan-pesanan orang sesuai sama apa yang dia mau.
0: Oh, jadi memang sesuai dengan pesanannya ya.
1: Betul.
0: Berarti apa yang pertama kali dibikin?
1: Kalau untuk yang pertama kali dibikin adalah cincin? Dari Manik-Manik, ya.
0: Kenapa kepikirannya cincin aja dulu deh kayak gitu?
1: Karena balik lagi itu aku kan agak sedikit besar badannya, tangannya juga gembul-gembul. Jadi kalau beli cincin Manik itu pasti entah ukurannya terlalu kecil atau jari aku jadi kayak kejepit gitu. Jadi aku pengen dari situ bikin dulu deh sendiri gitu. Akhirnya dari situ karena aku setelah bikin buat diri sendiri banyak sisanya, aku mikir diapain ya. Jadi mulai dari situ aku jual gitu.
0: Oh gitu. Nah, waktu pas pertama bikin buat diri sendiri nih, udah gitu kan pasti yang namanya ciwi-ciwi kita suka ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Responnya mereka gimana?
1: Justru mereka duluan yang pengen dibikinin.
0: Oh gitu.
1: Jadi awalnya aku masih bikinin gratis buat mereka, sampai akhirnya mereka ngasih ide buat, coba kamu bikin strap phone, terus kamu bikin hiasan buat Dita. Sampai akhirnya aku nyari tahu. Oh, dari situ bisa aku mulai jualan gitu.
0: Oh gitu. Kamu ikutan pelatihan atau belajar-belajar dari, entah itu dari YouTube kah atau ngeliat-ngeliat seperti apa sih?
1: Kalau aku itu otodidak semuanya.
0: Wow.
1: Jadi aku ngelihat apa desain apa yang aku pengen, terus aku coba-coba dari situ. Kadang aku bisa untuk satu desain aku bisa nyoba bisa sampai 2-3 kali.
0: Iya. Keren banget. Dari satu produk gitu awalnya adalah cincin. Nah, kalau misalnya untuk cincin juga kan model-modelnya banyak gitu kan ya. Kamu itu terinspirasinya dari apa sih? Apakah dari hewan-hewan kah atau bikinnya bunga-bunga atau seperti apa?
1: Justru karena menurut aku cincin tuh terlalu monoton ya. Jadi paling aku cuman lihat dari bunga-bunga biasanya. Makanya setelah itu aku merambat ke strapphone dan hiasan tas. Dari situ aku nemuin banyak banget bentuk-bentuk Manik yang lucu, yang gemes, bisa di mix and match buat ngehias tas atau HP kita, jadi biar nambahin lucu di gitu di outfit.
0: Biar kalau misalnya kita gerak sedikit rame gitu. Nah, kita juga nanti bakalan sedikit tanya nih, kira-kira nyari bahannya susah enggak ya? Terus kendala apa sih yang dihadapin sama kakak Mutia? Tapi nanti ya teman Pro 2. Kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kamu Tia, boleh tahu nggak sih kalau untuk ngedapetin bahan-bahannya itu ada kesulitan nggak sih kak?
1: Kalau untuk bahannya sendiri jujur lumayan ada kesulitan ya. Karena untuk manik-manik ini sendiri dari pasar custom itu pasarnya berubah cepet banget.
0: Oh gitu.
1: Jadi kenapa sekarang ini aku berfokus untuk ke custom earphone wrap. Kalau anak milenial pasti tahu.
0: Coba
1: ya.
0: Coba kayak gimana? Bawa nggak produknya?
1: Kebetulan aku bawa produknya.
0: Wow. Oh iya. Yes.
1: Jadi ini tuh sebenarnya earphone biasa yang akhirnya kita hias.
0: Oh gitu. Coba lihat. Ih lucu sekali. Kalau misalnya earphone kamu kabel biasa menjuntai gitu loh, tambah ada produk yang nggak estetik ya. Kalau ini memang dikasih manik-manik. Ini ngerjainnya berapa lama nih kak?
1: Kalau untuk si earphone wrap sendiri, kalau kita lagi fokus ngerjainnya sebenarnya sehari bisa dapet 3.
0: Bisa dapet 3.
1: Cuman karena kita nggak kuat kan duduk lama-lama ya.
0: Iya.
1: Jadi paling memungkinkan itu sehari 1.
0: Sehari 1. Wow, keren banget tau nih teman-teman Pro 2 bisa earphone kamu bisa berwarna-warni. Jadi kalau misalnya lagi di kendaraan umum ataupun lagi santai-santai di rumah ada buat foto-fotonya bagus gitu ya kak.
1: Betul,
0: ya. Iya lucu sekali. Boleh nih kak silakan. Maaf. Nah itu juga kan kalau misalnya lagi fokus dalam satu harinya bisa lebih dari 2 seperti itu. Kakak ini kalau misalnya ada pesenan ngerjainnya sendiri atau ada yang bantuin?
1: Kebetulan untuk sekarang selama suami aku bisa bantuin dia bantuin.
0: Oh suaminya juga bisa ngerangkai gitu kak?
1: Aku paksain harus bisa
0: ya. Harus bisa ya. Bener banget nih teman-teman nomor 2. Emang harus dipaksain aja dulu. Ini udah berapa lama sih kak usahanya sendiri?
1: Kalau untuk usahanya sendiri aku mulai dari 2022 akhir.
0: 2022 akhir.
1: Iya. Kalau untuk earphone wrapnya ini baru di pertengahan tahun ini.
0: Pertengahan tahun ini ya.
1: Iya, karena awalnya aku balik lagi aku bikin buat diri aku sendiri, terus aku kelebihan bahan akhirnya aku posting.
0: Oh, begitu.
1: Dan kebetulan kalau untuk si earphone ini banyaknya pesanan dari Malaysia.
0: Dari Malaysia justru.
1: Iya, betul.
0: Wow. Kok bisa sampai terpikir kayaknya juga di luar Indonesia juga jadi pasar yang bagus nih kayak gitu seperti apa nih?
1: Sebenarnya awalnya aku posting itu gak berniat untuk dijual. Terus ternyata teman aku ada yang pengen, akhirnya aku bikinin. Jadi oh dari situ aku mulai jual. Ternyata yang reach out aku malah orang-orang Malaysia.
0: Oh begitu
1: gitu.
0: Wow keren sekali. Untuk sekarang dijualnya secara online kah? Atau kah memang ada store-nya? Atau seperti apa kak?
1: Kalau untuk sekarang semuanya via online.
0: Via online.
1: Melalui sosial media.
0: Oh, karena live itu ya kakaknya
1: yeah.
0: Ya. Wow, keren sekali. Keren banget nih teman Pro 2. Nah, kalau misal untuk Kakak Mutia sendiri, Kakak Mutia juga kan berarti aktif banget di media sosialnya gitu kan ya. Berpengaruh enggak sih dari mungkin awal-awal tidak memfokuskan media sosial untuk berjualan sekarang mulai dengan media sosialnya ada perbedaan enggak sih, Kak?
1: Jujur kalau menurut aku ada perbedaannya. Jadi pasti ya harus dibedain untuk personal akun dan akun jualan.
0: Oke.
1: Karena setiap orang juga ngelihat akun kita pasti kan mereka akan menilai ya. Ini orangnya kok jalan-jalan mulu nih. Kayaknya jualannya gak serius misalnya kayak gitu. Jadi kalau untuk kita mau membangun brand pasti itu harus kita bedain.
0: Oh jadi gak boleh disatuin nih teman Pro 2, akun jualan sama akun pribadinya ya berarti.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Terus apa lagi nih kak yang dirasain ya?
1: Kalau yang aku rasain sejauh ini semakin kita jarang untuk memposting, mempromosikan jualan kita, pasti jarang juga untuk reach-nya gitu. Jadi benar-benar aku tiap hari minimal harus ada satu video atau satu foto yang aku posting
0: yang
1: atau
0: harus diposting.
1: Sejam minimal aku ada live.
0: Oh.
1: Kalau gitu. Ke-skip sehari itu untuk views live-nya juga pasti langsung turun.
0: Oh, sekarang begitu ya, Kak?
1: Iya, sejauh
0: waduh,
1: ini sih.
0: Cukup ketat juga berarti ya sekarang ya, Kak, ya untuk di media sosial.
1: Mungkin karena algoritmanya mungkin ya aku juga kurang mengerti.
0: Oh, begitu. Jadi algoritmanya juga memang mempengaruhi ya kak.
1: Betul.
0: Ya gitu. Nah, Kak, enggak capek apa, Kak, nge-live gitu kayak udah gitu harus mikirin juga aduh harus ada yang diposting nih videonya lah atau apanya kayak gitu?
1: Kalau capek sih sebenarnya, apalagi semua saat ini aku pegang sendiri, mulai dari live, dari custom, semua, terus admin aku juga gitu kan. Cuman balik lagi karena ini hobi, jadi walaupun capek aku mengerjakannya masih dengan senang gitu. Apalagi hasilnya lucu-lucu, jadi makin happy ngeliatnya.
0: Oke, apa yang membedakan produk dari Kamutia gitu kan? Karena kita juga tahu kalau misalnya yang aksesoris-aksesoris ini cukup banyak juga gitu kan ya. Memang pangsa pasarnya juga luas banget. Betul. Apa yang membedakan produk kakak sendiri dibandingkan dengan yang lainnya?
1: Kalau produk aku selain dari harganya terjangkau, untuk hasilnya sendiri kalian pasti bakal mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal karena setiap detailnya tuh aku benar-benar kerjain dengan teliti gitu loh, sampai bisa dibedain produk aku dan produk yang lain di earphone wrap aja. Mungkin produk yang lain dia earphone wrap juga, tapi dia nggak banyak maniknya kayak gitu, dia hiasannya sedikit kayak gitu. Kalau untuk aku di harga yang sama bisa dapat
0: full plus, loh teman Pro 2 itu full, benar-benar kabelnya tertutup semua gitu teman Pro 2. Manik-maniknya juga lucu-lucu banget, pasti kalian pada suka nih, apalagi buat cewek-cewek. Nah kalau misalnya ada yang pesan terus pengen nge-custom, itu ada minimal order kayak gitunya nggak sih kak?
1: Kalau untuk custom sendiri nggak ada minimal order.
0: Apa harganya ada berbeda atau enggak?
1: Harganya ada perbedaan, jadi kan perbedaan harganya itu dari berapa banyak warna yang kamu gak mau pakai gitu. Terus udah gitu mau kirim sendiri earphone-nya atau dari aku earphone-nya, itu juga bisa.
0: Oh, jadi bisa earphone-nya dari kita cuman untuk minta di ini aja, manikinnya aja.
1: Betul, bisa.
0: Oh, bisa juga seperti itu. Ih, lucu deh. Pernah dapat requestan yang aneh-aneh enggak sih, yang aduh ini gagal lagi nih, aduh ini gagal lagi nih kayak gitu?
1: Pernah. Kalau untuk dari manik justru banyak ya. Yang aneh-aneh kayak tiba-tiba dia minta hiasan buat di mobilnya, banyak bunganya, iketannya susah-susah gitu. Kalau dari earphone sendiri, challenge-nya itu dari kombinasi warna. Kemarin kebetulan aku dapet pesanan dari Malaysia, itu kombinasi warnanya sampai ada 15 warna.
0: Wow.
1: Jadi untuk masukin dan mix and match, apalagi warnanya nabrak-nabrak dan gonjreng semua, itu bener-bener memakan waktu dan lumayan menguras buat aku.
0: Jadi 15 warna disatuin dalam satu produk gitu.
1: Iya.
0: Ya ampun. Tapi berarti kan Kak Mutia sendiri udah ada apa namanya pesanan dari luar Indonesia gitu. Yeah. Nah kalau misalnya dari dua negara nih, Malaysia dan juga Indonesia, itu ada ini nggak sih kayak yang kesukaannya tuh terlihat nih berbeda nih? Kalau Indonesia senengnya warnanya yang soft-soft kah, atau yang request di Malaysia yang tadi kata Kak Mutia gonjreng-gonjreng atau seperti apa?
1: Kalau Indonesia itu malah lebih banyak saat ini ya warna strawberry matcha.
0: Strawberry matcha?
1: Iya, kalau di Malaysia bisa beragam banget warnanya. Bisa warna yang gonjreng tiba-tiba atau tadi yang 15 warna gitu.
0: Jadi memang ada perbedaan selera mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Cuman kalau yang di Indonesia sekarang lebih suka yang lebih banyaknya yang strawberry itu.
1: Strawberry matcha.
0: Strawberry matcha. Nah, warna-warna juga kan banyak banget ya. Aku aja sampai bingung ini tuh warnanya apa sih? Warnanya apa sih gitu kan ya. Nah, ada kesusahan enggak sih ketika kayak strawberry matcha harus nyari benangnya nih warna strawberry matcha kayak gitu-gitu?
1: Kalau untuk benang sendiri sih nggak terlalu sulit ya untuk mencarinya, karena kalaupun ada perbedaan warna itu kadang perbedaan warnanya tipis banget. Sampai aku sendiri kadang masih, oh ini beda tapi kok sama ya, gitu kan, karena ada seri numbernya gitu. Jadi untuk tali, warna tali sendiri enggak sih, enggak susah.
0: Warna talinya enggak. Oke, teman-teman Produa ya. Nah, kalau misalnya nih mesennya untuk yang banyak gitu, misalnya dijual juga enggak per paketan atau memang dijualnya cuma satu item gitu?
1: Kalau aku untuk saat ini satu item. Karena kalau untuk paketan kayaknya aku belum bisa ada yang bantu ngerjain.
0: Oh, karena belum ada yang bantuinnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Kayak gitu. Okay. Tapi aku juga sering buka workshop misalnya yang tertarik untuk belajar buat bikin manik-manik atau headset gitu, bisa banget kabarin aku buka workshop.
0: Oh gitu. Boleh nih teman-teman Pro 2 diundang untuk mungkin buat teman-teman Pro 2 daripada ngumpul-ngumpulnya cuma nongkrong doang, bisa sekalian ajak Kakak Mutia untuk kumpul bareng dapat ilmunya nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, nanti kita tanya-tanya lagi deh Kakak Mutianya ya. Kita sling dulu sama lagu berikut ini.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Balik lagi teman Pradua, tentunya masih ada kamu Tia di sini yang nemenin kita semua. Sekarang berbagi cerita dan juga pengalamannya nih teman Pradua. Nah, kamu Tia, kalau misalnya teman-teman Pradua aku gitu kan pengen mulai usaha di bidang yang sama untuk manik-manik, itu apa aja sih yang harus dipersiapkan?
1: Kalau untuk dipersiapkan pasti manik-maniknya udah pasti, dan itu ada tali-talinya juga, terus ada cord dan perintilan lainnya. Terus kita perlu banget tang. Jadi tang itu ada berbagai macam, ada tangnya bisa buat untuk melilit, untuk memotong, untuk menjepitnya juga gitu. Terus yang harus dipikirkan juga kadang nggak kita hitung itu biaya untuk listrik, wifi.
0: Oh, ya, itu juga harus dihitung ya sebelum kita menentukan harga jualnya.
1: Karena kan kita kalau misalkan seperti aku ini live, itu kadang bisa seharian live-nya. Dan dari situ sebenarnya untuk dari kuota dan dari listrik lumayan juga. Kita juga butuh lampu biar live-nya tetap terlihat bagus dan semua manik-maniknya terlihat detailnya gitu.
0: Aku jadi penasaran deh sama live-nya Kakak Muktia nih ya. Live-nya tuh ngapain tuh? Sambil bikin kah atau seperti apa?
1: Kalau live itu kadang muka aku nggak kelihatan.
0: Oh gitu.
1: Jadi live
0: tangannya
1: fokus
0: aja
1: ke produk dan tangan aku gitu.
0: Produk yang udah jadi atau Kakak Mutia juga sekalian bikin produknya?
1: Kalau untuk manik-manik bikin dari awal.
0: Bikin dari awal.
1: Kalau untuk headset sebenarnya aku lebih ke ngajak ngobrol sambil aku kasih lihat bikinnya. Kadang kan orang juga penasaran, Kak itu talinya dari apa gitu misalnya. Atau Kak itu gimana cara bikinnya ya? Sekalian aku kasih lihat juga.
0: Oh gitu. Iya Kak Mutia. Ini baik banget ya teman Pradua. Iya, biasanya kan suka ada yang janganlah nggak usah di semuanya di share katanya gitu. Tapi Kak Mutia ini mau lo berbagi sama kita. Nah kalau boleh tahu modal awal Kakak Mutia untuk bikin usaha ini tuh berapa sih, kisaran berapa?
1: Kalau awal banget modal aku di 3-5 juta.
0: 3-5 juta, iya. Itu untuk peralatan dan juga ininya ya, bahan bakunya.
1: Betul,
0: lah ya.
1: Benar.
0: Oke, untuk range harganya sendiri dari berapa sampai berapa?
1: Kalau untuk yang custom range harga aku dari 80 sampai 200 ribu, itu custom money.
0: Custom money.
1: Kalau misalnya untuk headset itu dari 75.000 sampai 135.000.
0: Oke. Nah, supaya teman-teman kita nih, teman-teman Pradua ini lihat juga seperti apa produknya, cara bikinnya, boleh dong di sekalian di-share apa namanya.
1: Bisa di-follow di glimmer.me. Semua sosial media username-nya sama.
0: glimmer.me. Oke, glimmer.me teman Pradua di situ. Biasanya Kakak Mutia live-nya jam berapa?
1: Kalau untuk live aku biasanya nggak tentu sih, cuman rata-rata akhir setelah maghrib.
0: Setelah maghrib. Biasa tuh teman Pradua. Jadi di follow semua media sosial biar nanti ada ininya, ada keterangannya kalau Kakak Mutia lagi live, itu bisa kamu lihat di situ. Nah, tips untuk teman-teman Pradua aku yang baru mau mulai belajar usaha nih, apalagi khususnya kan anak-anak sekolah sekarang udah mulai pengen belajar usaha, apa yang harus disiapkan?
1: Jangan malas ngulik. Iya,
0: okay.
1: Karena untuk kayak gini kita harus banyak ngelihat video, ngelihat tutorial-tutorial atau bahkan nggak ada tutorialnya tapi kita pengen, atau customer kayak bisa nggak bikin kayak gini, itu kan kita harus ngulik caranya, kita trial error gitu.
0: Oke, berarti harus berani nguli,
1: iya.
0: Gitu. Semakin diulik, semakin nanti kreativitas kamu juga semakin muncul gitu ya,
1: iya,
0: kamu Tia. Ya, aduh, pengen ngajak ngobrol banyak, pengen ngeliat produk-produknya dari Kakak Mutianya juga semuanya. Tapi waktunya udah mepet banget nih teman Pradua. Terakhir deh Kak Mutia, pesan dari Kak Mutia untuk teman-teman Pradua. Boleh juga sekalian di-share untuk media sosialnya sekali lagi, silahkan.
1: Untuk pesannya, jangan takut buat memulai. Karena dan jangan malu juga untuk mengerjakan apapun. Karena kalau kayak dari aku tadinya pilot. Terus karena ada beberapa kendala, aku belum mulai kerja, akhirnya aku mulai jualan dan itu nggak ada masalah gitu.
0: Tadinya pilot, aduh, pilot jadi punya usaha, jadi CEO-nya nih. Untuk media sosialnya silakan Kakak Mutia.
1: Untuk media sosialnya di glimmer.me, double M ya.
0: Jadi
1: GLIMMIR.MI
0: itu teman pro 2. Terima kasih Kakak Mutia untuk berbagi pengalamannya, kemudian berbagi ilmunya di sini. Nanti kapan-kapan boleh aku undang lagi ya, kita
1: boleh
0: bikin bareng
1: banget,
0: ya.
1: Iya. Kita buka workshop.
0: Oke, siap lah kalau begitu. Teman pro 2, kalau misalnya pengen jadi reseller ataupun mau ngundang Kakak Mutia ke workshop yang kamu adain, langsung aja ke media sosialnya dulu. Betul, kali ya. DM aja Kakak Mutianya. Enak kok diajak ngobrolnya nih teman Pradua. Terima kasih sekali lagi Kak Mutia. Semakin banyak yang pesen dan semakin luas lagi ke luar negerinya lah untuk produk-produknya.
1: Terima kasih banyak.
0: Itu dia teman Pradua. Untuk sore ceria UMKM-nya udahan dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kamu nih, yang anak-anak sekolah khususnya anak-anak kampus gitu teman Pradua ya. Aku mau jualan-jualan apa ya? Bisa dari manik-manik dulu nih teman Pradua. Oke, tapi masih banyak informasi yang bakalan aku share ke kamu sampai dengan malam hari nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Demi maju, Vega akan menantang pertahanan Gianni Infantino. Vega mengatakan keputusannya disadari keinginan untuk berkontribusi terhadap sepak bola dunia. Ia membawa agenda menyatukan kembali keluarga sepak bola, melakukan reformasi berkelanjutan, memodernisasi FIFA, serta memulihkan stabilitas dan kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Namun, Vega masih harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk mendapat dukungan sedikitnya 5 federasi anggota FIFA dan lolos pemeriksaan integritas. Batas pengajuan pencalonan ditetapkan 18 November 2026, sementara pemilihan akan berlangsung pada Kongres FIFA di Rabat, Maroko, 18 Maret 2027. Kita beralih ke dunia musik, Blackpink kembali mencetak rekor melalui video musik debut mereka, Bombaya, di YouTube. Pada 4 Oktober 2026 waktu Korea Selatan, video musik tersebut melampaui 1,9 miliar viewers. Pencapaian ini menjadikan Bombaya sebagai video musik debut grup K-pop pertama yang mencapai angka tersebut. Selain itu, Blackpink menjadi artis K-pop pertama dengan 3 video musik yang sudah melewati 1,9 miliar viewers. Sebelumnya, pencapaian serupa diraih Dududu dan Kill This Love. Bombaya sendiri dirilis pada 8 Agustus 2016 sebagai salah satu lagu debut Blackpink dalam album Square One. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

2 hari ini di 8 Oktober itu diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Tentunya momen ini tuh jadi pengingat banget untuk kita nih buat lebih peduli sama kondisi mata. Apalagi gangguan penglihatan bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Salah satu tanda mata bermasalah itu adalah penglihatan yang mulai kabur. Bisa juga kesulitan melihat benda dari jauh ataupun dekat. Penglihatan terasa terdistorsi sampai dengan mata kering, kemudian merah sampai dengan mengalami peradangan. Gangguan penglihatan sendiri juga bisa berkaitan dengan kondisi seperti diabetes dan juga glaukoma. Bahkan menurut WHO, seenggaknya ada 2,2 miliar orang di dunia yang ngalamin gangguan penglihatan jarak dekat maupun jauh. Makanya nih, jangan tunggu mata bermasalah dulu baru diperiksa. Pemeriksaan rutin ini bisa ngebantu mengetahui kondisi mata kita lebih awal. Dan buat teman Pro 2 yang sering mantengin gadget, jangan terlalu dekat ketika melihat layar. Batasin nih durasinya dan hindari mengucak mata terlalu keras.

0: Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo teman Produa, seperti yang tadi udah Uca bilang. Betul? Ya, di sore ceria berjaringan hari ini.
2: Yes.
3: RRI Bandung, RRI Bogor, RRI Cirebon, kita Betul. Tuh udah kedatangan narasumber Den.
2: Benar.
3: Dari ini, Kabupaten Kuningan.
2: Benar. Nah, prestasi ini prestasinya ini bukan main-main, Ca, ya. Jadi mereka berdua

0: Betul. Nah, kita biar nggak menebak-nebak, kita langsung aja tanya ya ke kedua orang narasumber kita. Yang pertama ada Maulana.
1: Halo Kak.
0: Muhammad Maulana Akbar.
1: Betul.
0: Selamat sore.

0: dan juga Cirebon. Ini boleh diceritain gak sih? Gimana?
1: Awalnya?
0: Awalnya bisa terjun ke dunia literasi dan akhirnya jadi juara satu Duta Baca Kabupaten Kuningan. Boleh ceritain mungkin dari Maul dulu?
2: Oke, boleh Kak. Mungkin aku sedikit bercerita juga bahwasannya Duta Baca ini merupakan salah satu program dari Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Kuningan. Dan juga di Provinsi Jawa Barat ada, dan tiap kabupaten kotanya juga tentunya ada. Bandung, Bogor, Cirebon juga ada. Nah, kebetulan untuk di tahun ini tuh diadakan di bulan Februari kemarin.
0: Februari Januari. Tahun ini ya?
2: Iya. Nah, kebetulan saya memang sebelumnya seorang duta baca pelajar. Waktu itu ikut di SMA kelas 10. Setelah itu, ternyata saya mendapatkan juara 2. Tapi saya merasa kayak sepertinya masih ada tantangan lagi nih untuk bisa next-nya ke yang tingkat dewasa. Nah, akhirnya Kak, aku mencoba untuk memulai lagi di tahun 2026 yang kategori dewasa.

0: pompa air. Kalau dulu itu ada ini, ada kayak buku.
1: Manualnya bukan.
0: Dia tuh kayak ada apa sih kayak komiknya gitu loh. Yeah. Jadi si pompa airnya tuh jadi satu karakter di komiknya itu. Nah, itu aku suka baca. Nah, tapi makin kesini makin bertambah punya umur, terus makin banyaknya lagi platform-platform yang bikin kita malas baca. Akhirnya ditinggalin
1: tuh baca. Ya, literasi kamu ya, Den.
0: Iya. Nah, kalau kalian berdua nih gimana maksudnya menjaga konsistensi biar lebih suka baca itu kayak gimana?
2: Tapi memang membaca juga selera ya. Karena kan kita juga ada yang suka baca buku-buku fiksi yang seperti novel, yang dongeng. Kalau anak-anak kan suka yang bergambar yang kayak fabel-fabel gitu.
1: Aku anak-anak dong. Masih lagi.
2: Jadi untuk menjaga konsistensi itu memang balik lagi ke selera. Karena pasti orang tuh kalau dia menyukai itu akan selalu dilakukan secara kontinu. Tapi yang paling pentingnya itu adalah kemampuan literasinya. Jadi jangan sampai kita yang diperbudak oleh buku. Tuh, jadi setiap apa yang kita baca, nah ini kemampuan literasinya nih yang selalu kami berdua digalakkan kepada masyarakat sebagai duta baca.
1: Nah,
2: seperti itu
1: ya. Berarti emang yang susah sih jaga konsistensinya ya, apalagi buat anak-anak muda ya. Struggle-nya tuh di situ ya. Nah, kalian sebagai duta baca nih, mungkin programnya yang tadi kalian bilang itu yang mau dinaikin ya, sampai provinsi.
0: Provinsi.
1: Itu apa? Kalau dari Maul deh.
3: Dari saya itu memiliki latar belakang ya, atau background di pendidikan fisika murni.
0: Fisika.
3: Iya, jadi saya agak berbau-bau sains gitu namanya, itu resonansi literasi.
0: Resonansi.
3: Jadi sesuai dengan namanya, resonansi itu suatu gelombang atau rambatan yang dia bisa merambat melalui media. Nah, saya ibaratkan literasi ini adalah suatu kemampuan yang bisa kita pakai dan saya gaungkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tuh bisa merasakan literasi gitu. Bagaimana literasi bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat bahkan tidak mengenal waktu, tempat dan juga ruangnya seperti itu. Nah, untuk isi kegiatannya sebetulnya banyak kan, namun ada satu yang saya highlight gitu kan, yang saya poinkan gitu, yaitu outputnya itu yaitu membuat suatu website. Website itu dia bahan bacaan. Kemudian saya pakai untuk kegiatan lagi, kegiatan di setiap sekolah saya sosialisasikan, di mana nanti anak-anak itu bisa mengenal apa ya bahan bacaan dari saya, dan juga karena saya membuatnya itu sesuai dengan perjalanan saya di literasi. Kayak gitu, contohnya saya di Kabupaten Kuningan ada wisata, ada kuliner, itu saya masukkan ke dalam itu, akhirnya anak-anak mengenal, jadi anak-anak tidak lupa akan Kabupaten Kuningan atau Kabupaten daerahnya sendiri,
0: lebih mengenal daerahnya sendiri gitu ya. Nah, berarti program resonansi literasi ini fokusnya untuk anak-anak berarti ya?
3: Sebetulnya fokusnya adalah ke gerakan literasi masyarakat dan juga gerakan literasi sekolah. Jadi untuk yang anak-anak itu adalah pelajar. Pelajar SD, SMP, SMA. Dan saat ini saya sudah mengunjungi mungkin kurang lebih ada di 15-20 sekolah yang udah saya coba kunjungin.
0: Gokil
1: gitu. Selama satu tahun ya? Mau satu tahun ini ya?
0: Satu periode ini.
3: Kurang lebih. Dan untuk masyarakatnya masih beberapa desa, kurang lebih 3-5 desa. Karena mungkin kalau desa, kita harus kolaborasi dengan Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya.
0: Agak ribet ya kalau
3: birokrasi.
0: Birokrasi yang agak ribet. Nah, berarti kan dari si program yang ditujukan untuk anak-anak dan program yang ditujukan untuk masyarakat umum itu kan berarti berbeda. Konten isinya berbeda. Nah, ini yang untuk anak-anak seperti apa, untuk masyarakat seperti apa?
3: Untuk yang anak-anak SD itu saya membuat game.

0: adalah buat media yang unik supaya mereka tuh paham. Biasa kan anak-anak seru ya dengan gambar, visual dan lain sebagainya. Nah, dari situ untuk anak SD. Kemudian untuk anak SMP, SMA itu yang tadi saya buatkan website. Jadi bahan bacaan, entah mereka akan menggali terkait dengan budaya budaya Kabupaten Kuningan, entah apapun itu yang bisa saya buat di website tersebut. Nah, kemudian untuk yang
1: masyarakat
0: itu, memang itu saya fokusnya kepada public speaking, kemudian pencegahan atau berita hoax gitu. Kemudian juga sekarang kan marak AI,
1: literasi digital,
0: lebih ke literasi digital jatuhnya seperti itu.
2: Berarti kalau masyarakat sendiri ini berarti udah ada acara-acara setiap bulannya di Kuningan sendiri.
0: Di Kuningan.
2: Kayak kamu tadi tadi tuh habis dari mana nih?
0: Tadi kita habis dari perpustakaan daerah. Kita ada Litera Fest atau Festival Literasi 2026.
1: Seru banget ya.
2: Tiap minggunya ada katanya ini.
0: Tiap minggu itu kita tidak dinamakan Festival Literasi, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti Goes to School, Literasi Goes to School. Itu kita kemarin ada band juga ya, karena anak-anak itu suka dengan musik. Jadi bagaimana literasi ini bisa tetap beresonansi dengan musik, dengan budaya dan lain sebagainya. Jadi mereka tertarik gitu dengan literasi.
1: Ini emang programnya berarti harus disiapkan benar-benar matang berarti ya.
2: Betul. Betul. Kalau acara yang buat masyarakat kayak gitu, itu di mana sih? Kita mungkin yang mau dari Cirebon mau ikutan
1: atau
2: gitu.
1: Atau dari Maulana sendiri gitu, misalkan milih kita mau ke desa ini dulu, atau nanti mungkin ke depannya bakal ngebuat sebuah acara di satu gedung atau di tempat mana gitu.
0: Iya, sebenarnya saya pengen seperti itu, namun untuk yang saat ini itu kemarin di Desa Kota Mandarakan saya berkolaborasi juga dengan ibu-ibu PKK, pegiat literasinya. Saya membuka lapak baca pada saat itu. Dan juga sebetulnya memang ada kegiatan mengajarnya. Waktu itu sempat mengundang TA Al dan juga teman-teman dari Duda Baca yang lainnya. Itu mengisi kegiatan mereka. Entah itu kita mengajar anak-anak di MI, kemudian di SD dan sebagainya. Nah, untuk di yang masyarakat saya baru bisa memfasilitasi lapak baca seperti itu. Di itu desanya tuh unik, Kak, karena tiap minggunya tuh ada CFD-nya gitu.
1: Di desanya?
0: Desanya.
1: Desanya betul. Ada CFD.
0: Iya. Wow. Jadi kita juga bisa buka lapak baca gitu.
2: Kita kalau mau lihat update-annya bisa di mana sih?
0: Ada di Instagram aku, kemudian di Instagram itu juga ada.
1: Di mana Instagram kamu, Maul?
2: Menarik banget ya, Den.
1: Iya, olahraga terus capek-capek kita baca buku.
2: Kamu
1: gitu
2: kan suka ke Kuningan tuh.
1: Iya.
2: Kalau bosen,
1: bener ya, bisa mampir
2: mau
1: ya.
2: Mau kemana gitu ya? Mampir acaranya.
1: Boleh, CFD-an
2: sekalian baca buku.
1: Bener, olahraga ya kan, lari sambil baca buku. Ada nggak sih kayak gitu?
2: Ini. Iya, ada nggak sih? Mungkin bisa ya.
1: Iya, bisa itu. Bisa.
2: Program baru loh.
1: Kan sekarang kalau
2: kita nyumbangin ide.
1: Iya, kan ramai juga tuh yang yang party tapi sambil lari. Kita bikin
2: sambil baca.
1: Pusing nggak sih?
2: Tapi takut kesandung ya.
1: Iya.
0: Ini Kak, untuk kemarin programnya, ini sebagian aja sih aku video rekamnya, karena ada beberapa yang memang aku khususkan untuk diupload nanti gitu.
1: Nah, boleh Instagram kamu di mana?
2: Di mana tuh?
0: Instagram aku mchmdlna.
1: Nah, itu dia di @ MCHMDLNA.
0: Betul.
1: Bener.
0: Langsung apal.
1: Benar. Oh ya udah, pokoknya cek aja di sana teman Pro 2 ya. Nah, kita pindah ke Aal nih. Programnya tadi itu Podscamling.
2: Betul.
1: Ya. Nah, boleh jelasin gimana itu?
3: Oke, balik lagi ke background ya. Tadi kalau Kamal itu di fisika, kalau aku pribadi itu di mahasiswa ilmu komunikasi ya, kebetulan kuliahnya. Dan di sini permasalahan yang sering muncul di sini, kebetulan saya fokusnya di sekolah ya, khususnya di tingkatan SMA dan SMP. Nah, mereka itu yang saya lihat, khususnya dari anak-anak saya sendiri, kesulitan untuk berbicara di depan umum, apalagi sekarang itu di kurikulum yang sekarang banyak sekali tugas-tugas presentasi, juga di sekolahnya banyak kegiatan seperti unjuk kabisa, seperti itu ya. Nah, disitulah di saya pernah uji coba waktu itu ke anak-anak saya, dan disitu ternyata outputnya luar biasa. Mereka banyak sekali bercerita bahwasanya semenjak masuk teater, aku kalau di kelas bisa presentasi bagus, gitu kan, berani berbicara, bahkan ada sampai berani jadi calon ketua OSIS dan jadi.
2: Tapi nggak
3: gitu.
2: Semuanya langsung jago ngomong nggak sih?
3: Iya, nggak semuanya. Tapi yang paling penting itu adalah dipercaya dirinya, seperti itu kak. Terus juga kemudian. Ini juga kan berkaitan dengan literasi lebih dekat. Betul. Yang lema kita. Nah, di anak-anak SMA itu kan kebanyakan lagi pada suka main nih. Nah, apalagi yang laki-laki ya. Mungkin kalau perempuan mainnya ya udah sih, mungkin ya ke kafe cantik aja ya. Kalau laki-laki itu kan suka malam. Nah, di situ saya juga pendekatan, meskipun saya di sini perempuan, saya suka ngajakin kalian daripada nongkrong malam-malam gitu. Gitu ya. Mending di sekolah kita bikin karya, kita ngobrol. Nah, lahirlah
1: podcast.
2: Tapi itu responnya gimana?
3: Responnya mereka gitu. Semangat banget. Semangat dan akhirnya makin dari tahun ke tahun untuk peminat laki-lakinya itu makin banyak.
2: Terus lahirlah si Podcastling itu.
3: Makanya gimana? Makanya itulah kenapa kita hari ini juga temanya literasi lebih dekat, karena memang kita mau
0: mendobrak ya,
3: mendobrak stigma itu gitu. Kalau literasi tuh kan kebanyakan orang berpikirnya udah baca buku, boring.
1: Itu aku yang mikir gitu kan.
2: Kamu mau baca ingredient sampo kan?
1: Itu satu-satunya bahan bacaan yang sampai sekarang aku baca. Wah.
2: Diulang-ulang ya.
3: Terus juga kan suka banyak kegiatan seminar gitu yang kadang anak-anak tuh sulit ya minatnya. Betul, untuk seminar. Makanya kita buat podcastling ini dengan tema kampung, settingnya juga kemudian si hostnya dengan bahasa Sunda campur bahasa Indonesia. Kadang ada talent yang dibentuk dia karakternya Jawa gitu atau Medan, Batak, nah kayak gitu. Jadi nanti si audiens tuh malah terus menunggu episode-episode selanjutnya.
2: Dan udah berjalan belum kalau ini?
3: Udah berjalan.
1: Bisa dilihat di mana si Podcastling ini?
3: Nah, kalau untuk sekarang itu belum mulai dipublikasikan ya. Karena baru masih
2: produksian aja ya, matengin aja ya.
3: Matengin juga kemampuan mereka di percaya dirinya yang akhirnya bisa ke public speaking. Nah, tapi kedepannya kita akan di-upload di YouTube channelnya Teater Siliwangi 106.
1: Nanti kedepannya kita lihat aja ya. Kalau misalnya udah dipublish, kita bisa tonton gitu ya. Berarti ada kemungkinan lagi kedepannya bakal produksi si podcast ini?
3: Udah pasti.
1: Udah pasti.
3: Ditargetkan minimal 1 bulan itu ada 2 video.
1: 2 video, Ini biasanya kalau misalkan 1 episode ada berapa podcaster di situ?
3: Di situ biasanya ada host 1, kemudian narasumbernya bisa 1-3, itu untuk 30 menit. Dan di situ yang ini nih yang daya tariknya adalah anak teaternya yang menjadi yang lucu-lucunya gitu, yang komedian-komediannya.
1: Misalkan memerankan
3: kita, misalkan kita podcastnya tentang buku, membahas buku misalkan ya, misalkan bukunya Bang J.S. Hairen ada Dompet Ayah Sepatu Ibu misal. Nah, nanti mereka di situ akan berpura-pura menjadi
1: jadi dompet.
3: Dilucuin aja gitu. Misalkan waktu itu kita pernah ada temanya itu apa ya? Pokoknya kita temanya tuh menjelaskan sebuah logo gitu. Mereka tuh akhirnya mereka dicat 1 orang merah, 1 orang biru, 1 orang kuning.
1: Jadi logo.
3: Iya, jadi logo.
2: Ada ya idenya.
3: Iya, makanya mereka banyak banget anak-anak SMA yang tertarik untuk jadi audiens gitu. Bahkan kita gak perlu ngundang sebenarnya.
2: Mereka datang sendiri. Berarti SMA sama SMP berarti baru ya. Masyarakat belum?
3: Belum, karena aku fokusnya di sekolah lagi.
2: Di sekolah.
1: Tapi seenggak dengan podcast sebagai platform pembelajaran literasi ini kan nanti kedepannya mungkin juga masyarakat bisa nonton podcast ini dan juga dapat pembelajaran soal literasinya gitu ya. Nah, kenapa Aal memilih media podcast?
3: Iya, karena seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini justru gen Z khususnya yang masih aktif di media sosial itu kebanyakan suka konten podcast. Cuman karena kita ini bukan selebritas besar, jadi untuk mendekati audiens, untuk mencari audiens itu
1: effortnya pasti lebih
3: makanya betul. Kita dengan komedi di talk show tersebut.
2: Tapi tertarik juga gak sih sama video-video pendek?
1: Nah,
2: iya sih, karena video
3: pendek juga.
2: Video pendek juga ini ya. Apakah betul. Udah berjalan kalau
3: nah,
2: video
3: kalau video pendek? Pendek kebetulan ini sebenarnya emang udah berjalan, cuman tidak terlalu digalakkan untuk program ya. Tapi memang ini program literasi saya juga, kebetulan yang individu, yaitu di pembelajaran film pendek.
2: Film?
1: Film bikin pendek. Film?
3: Iya.
1: Wow.
3: Kebetulan saya dari SMA selalu ikut kelas film gitu.
2: Oh, SMA-nya okay. apa?
3: SMA 1 Ciawi Gebang.
2: Bukan ya, maksudnya enggak.
1: Ngambil
2: oh, ngambil jurusannya.
1: SMA, tapi SMA kan.
2: MIPA. SMA ya, tapi
1: iya,
2: ya.
1: MIPA, ah, MIPA.
2: Keren ya tertarik ya. Di media ya, media-media ya, kreatif betul. Itu ya.
3: Karena sebenarnya pas awal masuk MIPA itu memang tertariknya di arsitektur ya.
2: Iya.
3: Suka ngegambar sama matematika. Nah, cuman malah tertariknya semakin kesini semakin ke seni.
1: Ke seni.
2: Oh, ke seni. Oh, okay. Bagus sih.
3: Iya, jadinya melenceng.
1: Iya, melenceng ya. Nah, tadi kan sempat nge-spill juga kalau misalkan si program ini Resonansi Literasi dan juga Potskamling ini bakal dibawa ke provinsi. Nah, betul. Bisa diceritain enggak gimana persiapannya sejauh ini?
0: Oke, okay, dari aku perjalanan atau proses ya yang bisa aku tayangkan atau aku sebarkan mungkin ya, aku sharing kepada teman-teman semuanya bahwasannya memang program ini itu berjalan dari tahun 2022 dan dari tahun 2022 saya rebranding lagi di 2026. Untuk persiapan di saat ini alhamdulillah sih sudah banyak sekali beberapa instansi, kemudian beberapa sekolah-sekolah dan juga gerakan-gerakan literasi dari teman-teman forum literasi, kemudian dan juga pegiat literasinya sendiri yang mau berkolaborasi dengan saya karena saya juga yakin kalau misalkan program ini dibawain oleh saya sendiri saya nggak mungkin sanggup gitu untuk iya
2: benar.
0: Jadi mungkin akan tetap berjalannya untuk selanjutnya dan prosesnya ya untuk perjalanan untuk ke provinsi Jawa Barat itu sudah tinggal apa ya kalau kita di kuliah mungkin tinggal TA kan tinggal laporan akhir saja. Tinggal laporan akhir karena data-data yang saya dapatkan dari website yang dikunjungi oleh orang-orang itu di website itu mungkin datanya masih mentah ya saya perlu olah kembali. Kemudian juga audiens-audiens yang pernah saya datangkan di sekolah-sekolah itu juga data-data absensinya harus saya rekap. Kemudian juga respon-respon gurunya, dewan guru itu bagaimana sih kedatangan kita, kedatangan saya sebagai duta baca mengajak teman-teman semua di SD, di SMP dan di SMA itu apa responnya. Nah, itu juga perlu saya catat juga.
1: Direkap lagi ya.
0: Iya, rekap lagi seperti itu.
2: Berarti emang lagi di tahap ngumpulin semua data ya sebelum nanti dibawa ke provinsi ya. Betul.
1: Tanggal berapa?
2: Tanggal berapa tuh acaranya?
0: Belum ada. Iya, kemarin sih sebetulnya memang di tanggal 29 Grand Final Oktober.
1: Oktober ini ya,
0: geser lagi.
1: Oke, tapi pasti di tahun ini.
0: Pasti tahun ini dan bulan November.
1: Oke. Nah, kalau persiapan dari AA
3: secara umum sih sama ya seperti sama ya. Maul cuman kalau spesifiknya karena aku berfokusnya di SMA ya tentu SMA Ciawi Gebang juga menjadi salah satu pelopor dan di situ sekarang persiapannya adalah mau membentuk studio kecil mungkin untuk si podcastnya dan itu sudah di ACC oleh kepala sekolahnya jadi keren. Sekarang sedang berkoordinasi dengan Wakasek sarananya untuk mulai menggarapnya seperti
1: Okay, berarti nanti bakal ada podcast episode baru yang dibawa ke provinsi?
3: Betul, ada.
1: Okay.
2: Dan kamu harus ngupload dulu ya itu ya?
3: Iya, dan kedepannya pengen open talent juga gitu.
0: Wah, siap kak, siapa tahu ya kak.
2: Iya, siapa tahu.
1: Cak, ikutan cak.
2: Iya, siapa tahu.
1: Oke, oke. Nah, tadi kan salah satu penilaian yang dinilai masih yang dinilai juri adalah dampaknya.
2: Betul.
1: Nah, sejauh ini apa dampak dari kedua program yang kalian bawain ini? Mungkin dari Al dulu boleh.
3: Kalau dari aku dampaknya adalah tadi ya seperti ceritain sedikit anak-anak jadi lebih gampang untuk sebuah tugas presentasi itu mungkin dampak kecilnya. Dampak besarnya tadi beberapa mereka jadi tertarik untuk ikut lomba-lomba baca puisi, mendongeng, kemudian bahkan berani ikut lomba film pendek dan waktu itu pernah juara satu juga. Iya, dan itu bahkan pembelajaran yang hanya dimulai selama 1-2 bulan gitu karena konsisten gitu ya dengan apalagi film itu kan kemampuan literasinya harus lebih besar lagi.
2: benar.
3: Gitu, ya. Kan harus paham psikologis manusia, terus menulis skrip segala macam gitu.
2: Okay. Keren sih buat anak-anak kecil loh. Yeah. Dampaknya berasa banget ya.
1: Itu cuma 1-2 bulan loh, apalagi kalau misalkan programnya lanjut terus
2: ya,
1: itu kan.
2: Lanjut terus ya.
0: Dia udah ada yang jadi presiden ya. Siapa tahu.
3: Benar. Ada udah ada 2 orang yang jadi ketos.
1: Oh, ketos. Wow. Ketosis. Oh iya. Oh,
2: keren banget. Aduh. Tapi kita tunggu yang jadi presiden ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau dari Maul sendiri gimana? Kan cakupannya juga luas ya ke masyarakat juga.
0: Okay.
2: Itu dampaknya apa tuh?
0: Dampak yang di sekolah mungkin yang akan saya ambil dari SDN 2 Mekarwangi karena saya kemarin sempat 1 bulan di sana untuk selalu apa ya mengawal lah gitu. Jadi setiap hari Selasa saya melakukan kegiatan bersama anak-anak karena kan mungkin dari dinas pendidikan juga sudah ada arahan untuk kegiatan apa ya literasi lah 5 menit sebelum pembelajaran atau 10 menit. Nah, kemudian saya juga tanya kepada Bapak Ibu gurunya dan itu memang sangat membantu Bapak Ibu guru dalam menangani masalah literasi juga. Kemudian yang di sebenarnya di hari pertama anak-anak itu tidak terlalu yang penasaran tapi tidak terlalu yang gimana-gimana. Tapi setelah 1 minggu berjalan itu ternyata minggu-minggu selanjutnya saya itu selalu ditungguin. Bahkan waktu itu saya sempat ada kegiatan juga di perpus dan ternyata di sekolah saya tuh guru-guru nelpon dan juga bertanya saya anak-anak
1: nyariin
0: gitu. Betul. Bahkan di SD itu tuh kemarin ada yang minta untuk bimbingan lomba mendongeng. Lomba mendongeng tapi karena saya agak tricky mungkin ya. Dan juga itu ada yang punya ahlinya gitu ya. Makanya saya berkolaborasi dengan mereka gitu yang memang itu
2: yang udah ahli ya.
0: Kemudian sajak, puisi, mereka memang minta untuk apa jadi semangat gitu, pengen dibimbing untuk mengikuti lomba. Bahkan gak hanya siswanya, di guru-gurunya juga sama. Jadi ketika ada kegiatan, Kak, coba dong Kak kabarin kalau ada kegiatan mendongeng, kegiatan literasi lainnya. Pokoknya apapun itu kita tuh sebenarnya pengen ikut. Nah, disitulah saya mendapatkan peran baru. Bahwasannya kita menjadi katalisator kan dari perpustakaan daerah ke sekolah-sekolah dan juga ke masyarakat. Nah, kalau untuk yang masyarakat sendiri itu saya ambil di Kota Mandarakan karena saat ini mereka ingin dibantu untuk apa ya seperti bimbingan membuat lapak baca juga seterusnya tapi dengan tempat yang memang sudah ada tempat seperti mungkin tempat bacanya
2: taman gitu.
0: Tamannya seperti itu mereka ingin gitu. Kemarin sempat rapat koordinasi dengan perangkat desanya saja seperti itu.
1: Oke, berarti sangat berdampak kedua program ini ya.
2: Dan ini juga berarti kalian tuh pendekatannya ini nggak cuma lewat buku fisik ya, lewat media digital juga. Bener. Tadi ya, keren deh.
1: Mengkreasikan pendekatan jadi yang
2: macam-macam podcast,
1: terus website,
2: ada musik-musiknya,
1: band-band gitu ya. Nah mungkin ada nggak pesan buat generasi-generasi sekarang yang mungkin udah meninggalkan baca ini?
0: Oke, mungkin dari saya dulu. Oke, mungkin dari saya ya karena di sini adalah kita ingin mendobrak stigma. Saya berpesan bahwasannya kita tuh tidak perlu terpaku ke dalam satu hal. Misalkan kita memang terpaku ke dalam literasi. Kita tidak perlu apa ya untuk berlama-lama lah di situ ya, berlarut-larut di situ, tapi kita harus bisa membuka mata kita lebar-lebar karena di depannya itu kalau kita nggak tahu literasi itu banyak, literasi itu luas. Itu walaupun di dalamnya adalah suatu hal yang rumit tapi ternyata kalau kita terjun, kalau kita tenggelam itu akan bisa apa ya menerbitkan suatu generasi yang memang generasi emas seperti itu. Dan mungkin seperti tagline dari saya ya Kak, saya ingin menyatukan frekuensi generasi-generasi saat ini untuk menyelaraskan literasi.
2: Keren. Kalau dari Aal sendiri gimana nih ngajak anak muda biar mau ngebaca lagi nih?
3: Oke, sebenarnya kalau aktivitas membaca yakin sih pasti anak-anak muda sekarang rajin membaca ya,
1: membaca story.
3: Betul. Bahkan sekarang itu ada namanya AU ya. Cerita-cerita yang
1: ini lah chat WhatsApp ya.
3: Nah, sebenarnya itu juga udah menjadi aktivitas membaca, cuman yang perlu teman-teman kembali pahami adalah si kemampuan literasinya kembali lagi. Kemudian juga sekarang harus berhati-hati dengan klik bait. Banyak banget. Sekarang banyak banget akun-akun yang suka bikin berita dengan klik baitnya tuh parah banget gitu ya. Sampai kalau misalkan orang itu tidak
2: baru baca judul ya.
3: Baca judul udah langsung
2: harus di share lagi ya,
3: dihujat, di share, di repost gitu. Itu dampaknya luar biasa,
2: harus diverifikasi lagi berarti.
3: Betul.
2: Al,
1: Oke. Nah, semoga ya kedepannya generasi-generasi muda kita literasinya lebih dikembangkan lagi,
2: lebih melek lagi ya.
0: Aku punya kata-kata kak buat hari ini.
1: Boleh.
2: Kata-kata word hari of the day. Ini mau.
0: Buat generasi-generasi sama generasi zilenial. Mungkin kalau kalian
1: bentar, zilenial itu berarti zilenial kan tadi kamu bilang.
0: Iya.
1: Iya benar, itu kan antara apa namanya generasi Z sama generasi milenial. Seperti aku.
0: Ya mungkin kalau masuk boleh diambil.
1: Iya, iya.
2: Lanjut. Boleh, kata-kata hari ini buat Mas Denny enggak ya? Teman berdua.
0: Oke, untuk terkait dengan literasi, mungkin kalau kalian berpikir kalau literasi itu berat atau hidup kalian itu berat, jangan berpikir seperti itu. Saya belajar dari suatu rumus di mana berat benda itu bisa dipengaruhi oleh gaya. Nah, kalau literasi itu berat dan kalau hidup kalian itu berat, maka kalian banyak gaya.
1: Pokoknya gini, jangan banyak gaya, teman-teman.
2: Gitu. Benar. Jangan banyak gaya, intinya ya.
1: Jangan banyak gaya.
2: Aal ada kata-kata hari ini.
1: Salahin Maul. Salahin Maul. Karena dia ada kata-kata kamu.
2: Udah nyiapin kata-kata hari ini enggak?
3: Oke. Kalau kata-kata dari aku simpel aja. Berani berbicara, berani berliterasi. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyi.

0: pesan lagi, lebih luas lagi ke masyarakat. Yes.
1: Terima kasih ya. Terima kasih juga buat teman-teman Produa dari Bandung, dari Bogor nih yang udah gabung sama kita di sore ceria hari ini. So, nantikan sore ceria berjaringan berikutnya ya.
0: Iya, kalau gitu Denny, Uca, Maul dan juga Aalnya pamit dulu. Bye-bye.
2: Produa FM. Sore ceria.
3: Sore ceria.

Kembali lagi, tentunya masih ada Rida Marlita di sini setelah tadi kita dengerin keseruan sore ceria bareng sama RRI Cirebon dan juga RRI Bandung. Waduh, ternyata nih ya, di seputaran Jawa Barat aja, remaja-remaja berprestasi itu gak sedikit, banyak banget nih teman Produa. Jadi aku gak khawatir kalau remaja-remaja kita nih gak akan kehabisan prestasi. Banyak banget soalnya ya. Nah teman Produa, selamat sore buat kamu yang baru aja bergabung, dan yang buat kamu yang lagi ada di jalan, yang mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan lain ya. Rida Marlita bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu terbaik kayak beberapa lagu berikut ini.

0: Yes, seneng banget. Akhirnya bisa liburan kayak gini. Udah lama banget gak ke puncak. Dan yang pasti tenang, kalau urusan perut, aku udah bawa cemilan yang banyak buat kita berdua.
1: Seneng banget ya. Dan udah lama loh kita gak refresh otak kita, bener gak sih? Ngomong-ngomong, bagi dong itu keripik, permen-permen, minum juga deh.
0: Udah boleh, tapi nanti pas makan berat traktir ya.
1: Tenang, slow, itu hal yang gampang.
0: Budaya malu dong. Masa buang sampah lewat jendela? Jangan biarkan jalanan dan kota ini jadi kotor. Rubah kebiasaan kamu dalam menjaga bumi kita.
1: Iya, sorry tadi hilaf kebiasaan soalnya.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Teman Pro 2 suka kesel nggak sih kalau misalnya rambut kita nih lagi rontok parah? Nah, tahu nggak? Kalau rambut rontok, ternyata nggak selalu soal salah pilih sampo ataupun kurang perawatan. Stres sama kurangnya asupan nutrisi juga bisa ikut mempengaruhi kondisi rambut kita nih. Dikutip dari Cleveland Clinic, saat kita stres, tubuh kita tuh bisa meningkatkan hormon kortisol. Dimana kalau kadarnya terus tinggi, folikel rambut kini bisa masuk ke fase istirahat dan kerontokan baru terlihat beberapa waktu kemudian. Makanya selain mengelola stres, asupan makanan juga penting banget untuk menjaga kesehatan rambut kita. Ada beberapa pilihan yang bisa dikonsumsi, antara lain ikan, kacang kenari, bayam, ubi jalar, kacang-kacangan, yogurt, dan juga berbagai macam buah. Makanan-makanan itu tuh kan ngandung protein, vitamin, mineral, lemak sehat sampai dengan zat besi yang dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan rambut dan juga kulit kepala. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini rambut kamu rontoknya banyak, coba perhatikan lagi pola makan dan juga kondisi stres kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan lagu religi terlebih dahulu sebelum nanti kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Setelah itu akan ada cahaya kalbu yang akan menemani kamu, teman Pro 2. Setelah itu baru deh aku mulai dengan informasi-informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Ustadz Helmi Ari Wibawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat ternyata itu pula yang menjadi doa kita sendiri. Apa yang kita doakan untuk orang lain ternyata itu juga yang menjadikan doa untuk kita sendiri. Setiap perbuatan dan doa yang kita perbuat, yang kita lakukan, itu bagaikan melempar sebuah bola ke dinding yang keras. Lalu dia akan memantul kepada diri kita sendiri. Semakin keras kita melempar bola tersebut, maka semakin kencang dan cepat pula bola itu balik kepada diri kita. Semakin kita menjelek-jelekan seseorang, semakin kita berbuat yang tidak baik kepada seseorang, semakin kita mendoakan yang buruk dan jelek kepada seseorang, maka itu akan berbalik dengan cepat dan segera bertubi-tubi untuk kita sendiri. Maka sebaliknya pula, bila perbuatan yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan kepada Allah, apa yang kita perbuat kepada orang lain yang baik-baik, maka saat itu bertubi-tubi pula kebaikan dan doa yang baik tadi terpantul dan balik kepada kita juga. Selama kita menjalankan kehidupan sehari-hari, penuh kelengahan, setan membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada kita, terutama membisikkan dan mengkilik-kilik hati kita. Dari mulai ketidaksyukuran kita, ketidakpuasan diri kita kepada apa yang kita punyai, keirian kita kepada kepunyaan orang lain, irinya kita kepada kemampuan orang lain, ketidakpuasan terhadap diri kita sendiri bahwa seperti ini kok, seperti ini, tidak seperti itu. Maka pada saat itu pula hanya doa itulah rintihan dan ratapan kita yang diberikan oleh Allah. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang tersirat di dalam hati kita, apa yang tersirat di dalam pikiran kita, apalagi sampai diucapkan dengan lisan, maka itu akan kembali untuk kita. Itu adalah doa untuk kita. Dan itu yang dikabulkan. Maka hendaklah kita semua berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik, bahwa sepantasnya lah kita bersyukur setiap harinya. Sabar, ikhlas, setiap hari.

0: Des, langsung Allah kasih.
1: Enggak. Allah melihat sejauh mana kepantasan kita untuk menerima apa-apa yang kita inginkan. Dan walaupun kita sudah pantas menerimanya, tetapi ada hak prerogatifnya Allah untuk memberikannya untuk kita. Karena Allah mengetahui segala keperluan kita, bukan berarti doa kita tidak dijawab oleh Allah. Semua doa pasti Allah kabulkan, tetapi bukan di saat-saat yang kita inginkan, melainkan di saat-saat yang Allah sudah tetapkan. Karena Allah Maha mengetahui segala keperluan kita. Kitalah yang hanya bernafsu secara duniawi, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen kesana, pengen pergi ke situ, pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan kesana, pengen seperti yang lain. Subhanallah, begitu banyaknya keinginan kita sehingga kita lupa apakah itu benar-benar keperluan kita saat ini. Ternyata ada yang sangat lebih dari keinginan kita jalan-jalan, lebih ada yang diperlukan daripada kita membeli ini dan membeli itu. Dan semua itu tertutupi karena ada nafsu kita untuk memiliki, nafsu kita untuk bersenang-senang. Wajar, memang wajar. Dan itu lumrah sebagai kita manusia. Begitu juga saya sebagai manusia. Tetapi kita sama-sama mengingatkan bahwa Allah yang Maha mengetahui segala keperluan kita, sehingga mana-mana yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Sabar terimanya. Yakin bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Jalani aja semuanya yang kita harus jalani dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah pantas, maka semua itu akan Allah berikan, dan itu pun yang Allah berikan adalah keperluan-keperluan yang kita perlukan. Ingat bahwa semua doa pasti Allah kabulkan, tetapi bukan di saat-saat yang kita inginkan, tetapi di saat-saat yang Allah tentukan, karena Allah Maha mengetahui segala keperluan kita. Sama-sama mari kita saling mengingatkan, bahwa kita saling mengingatkan juga tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang keyakinan kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Jangan sampai ada yang berkata bahwa, wah, doa saya mah gak dikabul sama Allah. Mana katanya Allah janji semua doa itu dikabul sama Allah? Mana katanya Allah itu Maha mendengar dan Maha memberikan semua keperluan kita? Saya mengingatkan pada diri saya sendiri, juga kepada para sahabat semua, bahwa itu semua adalah keinginan nafsu kita semata untuk memiliki kepentingan dunia ini. Kejarlah Allah, dekatin Allah, tempel Allah terus. Dengan begitu malah dunia akan mencari-cari kita, dunia akan ngikut kepada kita. Begitu mudahnya, ya, begitu mudahnya ketika kita mendekat dengan Allah. Begitu gampangnya saat, ya, begitu sangat gampangnya ketika Allah selalu kita libatkan di semua keadaan. Salam inspirasi, saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

Masih sama Rinda Marlita di sini dan di Pangrango 34 Bogor ini, teman Pro 2, aku mau langsung lagi ngasih informasi untuk kamu semua. Buat kamu yang mungkin lagi nyari tempat-tempat buat berlibur di akhir tahun, Asia Tenggara nggak kalah sama Eropa-Eropaan nih, teman Pro 2. Kenapa? Nah, kamu tahu nggak sih kalau Bangkok, Thailand ini tuh bisa masuk daftar list liburan kamu. Ibu kota Thailand sendiri dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia ini dalam Reader's Choice Award 2026 dari Condé Nast Traveler. Nah, Bangkok menempati posisi pertama dalam kategori The Best City in the World yang mengungguli Paris di posisi kedua dan Istanbul di posisi ketiga. Peringkat ini tuh berdasarkan pilihan pembaca Condé Nast Traveler dengan hampir 800 ribu suara yang masuk. Penilaian mencakup pengalaman wisata secara keseluruhan, mulai dari tempat wisata, museum, kuliner, kehidupan malam, hotel, sampai dengan keramahan penduduk. Bangkok sendiri mendapat skor 97,68. Kota ini dinilai punya perpaduan menarik antara pasar yang ramai, istana, situasi keagamaan, kuliner jalanan, restoran, sampai dengan rooftop barnya. Menariknya, Bangkok tahun ini tuh langsung melesat gitu, teman Pro 2, ke posisi pertama setelah sebelumnya nggak masuk 20 besar aja gitu kan di 2025. Sementara posisi teratas tahun lalu itu ditempatin sama Valletta dari Malta. Jadi kalau misalnya ngomong dengan destinasi favorit dunia tahun ini, Asia Tenggara ternyata punya jagoannya.

Mutiara kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

teman-teman Pro2 kalau ngobrolin seputaran GP. Nah, sebentar lagi kan bakalan ada GP Mandalika nih, teman-teman Pro2. Ini ada kabar dari Marc Marquez yang membawa misi ganda di MotoGP Indonesia 2026 yang berlangsung di sirkuit Mandalika nanti. Pembalap Ducati Lenovo ini ngeburu kemenangan sekaligus peluang merebut puncak klasemen dari Jose Martin. Nah, Marc Marquez sendiri datang dengan modal kuat setelah menyapu bersih sprint dan balapan utama di MotoGP Jepang. Jadi ada tambahan 37 poin yang bikin koleksinya jadi 331 poin nih teman-teman Pro2. Nah, cuman terpaut 2 angka aja ternyata dari Martin. Namun Mandalika punya catatan kurang bagus untuk Marc Marquez karena sejak MotoGP Indonesia diadain gitu kan, kembali digelar pada 2022, Marc Marquez tuh belum pernah menyelesaikan balapan utamanya begitu. Jadi punya track kurang cucok lah ya teman-teman Pro2 ya, si Marc Marquez ini untuk GP Mandalika. Tapi dia bertekad banget untuk menyelesaikannya di tahun ini. Kita lihat deh, MotoGP Indonesia sendiri digelar di 9 sampai dengan 11 Oktober di sirkuit Mandalika. Kalau menang, Marc Marquez berpeluang mengambil alih posisi puncak klasemen.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah ah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepet ah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kali ini kabar membanggakan datang dari perfilman Indonesia. Film pendek Anak Macan atau My Plastic Mother ini mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan di Oscar 2027 kategori Best Live Action Short Film. Film karya Amar Haikal ini tuh sebelumnya meraih penghargaan Best International Short Film di Flickrverse International Short Film Festival 2026 Sydney, Australia. Kemenangan ini bikin Anak Macan memenuhi syarat buat ngedaftar diri ke Oscar. Filmnya bercerita tentang Eki, seorang bocah yang tinggal di tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang. Dia mendapat tugas membawa barang kesukaan ibunya untuk perayaan hari ibu di sekolah. Sementara Eki sudah lama gak punya ibu. Menariknya, cerita ini tuh terinspirasi dari pengalaman masa kecil Amar. Lokasi Bantar Gebang sendiri juga dipilih berdasarkan pengalaman yang ketika melakukan syuting dokumenter di sana di 2021. Dengan Anak Macan, sejauh ini ada 2 film Indonesia yang menuju Oscar 2027 ternyata Taman Pro 2. Sebelumnya 4 musim Pertiwi ataupun Four Seasons in Java dipilih sebagai wakil Indonesia untuk kategori Best International Feature Film. Mudah-mudahan 2 film ini membawa nama baik Indonesia seputar perfilman ke kancah dunia. Amin. Taman Pro 2 gak kerasa banget ya, ternyata udah mau jam 7 malam aja. Dengan begitu akhirnya nih aku harus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, bakalan ada Jaga Malam yang menemani malam hari kamu. Habis ini kita akan bersiap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mudah-mudahan informasi dan lagu-lagu yang aku berikan bisa menemani kamu sore sampai dengan malam hari ini dan juga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Kan di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Iya, pasti ada yang
0: bener. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am 3. Lah, boleh dong.

0: Bukan, beda-beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul
0: banget. Rasanya udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perduaan. Nanti kita akan tanya-tanya. Mm-mm. Dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perduaan yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi, teman bro 2.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Rilis-rilis
2: ya.
0: Lagu ya.
2: Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul.
2: Ya.
1: Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya bisa salto katanya.
1: Gak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya?
0: Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel gimana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung.
1: Oh.
2: Host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, oh berarti akunya lagi taman literasi.
1: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya padahal.
2: Oh,
1: iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Adalah lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Aduh. Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya.
1: Bener.
2: Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Widih.
0: Benar.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Benar. Psikologi.
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
2: Oh, enggak usah.
0: Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi ya ini adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian di mana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Wih, kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah, ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya.
2: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oke. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah, ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian.
1: Real, ya.
2: Kan judulnya Strategi Memilikimu.
1: Betul.
2: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya. Aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Cuma
2: kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Penipuan ya.
2: Jangan ya.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah. Biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya.
1: Wow, oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah, itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke.
2: Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Dia, tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya. Disclaimer dulu ya.
2: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Oke.
2: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa dikulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dulu. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus, yang mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, IPI. Gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa enggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga ya fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy kayak gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga. Jadi fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Widih. Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: Iya.
1: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget ya akhirnya kita bareng.
1: Oh, lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
2: SMA kan? Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Merasakan. SMA ya? Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak...
0: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
1: Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Gak. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Bener. Kita ikut donat, bro. Kita ikut donat.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri ya.
2: Ya kan begitu kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah. Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang. Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang iya lagi terciduk.
1: Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
3: Seru.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
1: Jujur. Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong gitu.
3: Kurang. Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa diceritakan.
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian ya. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
2: Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ini paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin
2: gitu. Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Iya, lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Jengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi temuin satu apa? Lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian yang temuin satu lagi. satu dari cowok lagi. Aja dari cowok.
1: Dari cowok. Selain selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Misalnya kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Gitu ya. Terus kayak okay, nih okay. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakit.
2: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Pernah dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget.
1: Pernah
2: yes,
1: dong.
2: Yes.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi ya udah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayan.
1: Aduh.
3: Ya udah deh.
1: Iya iya.
2: Bener bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak maksudnya, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu ya kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: dong.
1: Harus
2: dong.
3: Harus ya.
1: Harus dong.
3: Oke. Okay.
1: Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah.
2: Bukan.
1: Terus apa lagi? Ya itu. Kalau kalau apa
2: apalagi ya kalau gue
1: strategi-strategi yang strategi centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Eh kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh,
2: tadi
3: kalau gini good night kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok kan.
1: Sorry banget ini. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak
3: stop. Tapi orang
1: lucu.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
2: Bener.
1: Iya.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek kan, gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok ajaib. Tuh ajaib sih.
2: Ajaib
1: jujur. Banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percetetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Berarti nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
2: Jangan too much.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipan.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Nah, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Benar-benar ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya. Sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil Nora.
1: Katanya semangat right. Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow. Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada siapa,
2: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, berat.
2: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Yes. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak.
1: Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah banget,
1: banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Yeah. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah. Dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku nggak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh ini.
3: Dira. Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira
1: nanti. Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh,
1: jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak.
1: Iya. Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 bersama saya, Ready. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Amerika Serikat membentuk satuan tugas baru untuk menilai risiko yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, juga akan mengkaji tanggung jawab pemerintah federal terhadap perkembangan teknologi AI. Dilansir dari The Business Times, Kamis 8 Oktober 2026, satuan tugas ini akan menyusun laporan dalam waktu 120 hari. Tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai risiko AI serta peran pemerintah dalam mengawasi teknologi tersebut. Satuan kerja itu akan dipimpin oleh Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Jay Clayton. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan posisi tersebut menjadikannya sebagai pejabat utama pemerintahan Presiden Donald Trump yang menangani AI. Clayton akan memimpin kelompok yang bertugas memastikan Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin dalam teknologi super intelligence. Trump meminta pembentukan kelompok tersebut untuk mempertahankan keunggulan Amerika Serikat dalam pengembangan AI. Kita beralih ke informasi lainnya dari dunia sepak bola. Gabriel Jesus resmi bergabung dengan Barcelona dan dikontrak hingga 2029. Penyerang asal Brazil itu mengaku tidak menyangka mendapat kesempatan memperkuat klub raksasa La Liga tersebut. Jesus mengatakan sebelum tawaran Barcelona datang, dirinya hanya memiliki dua pilihan, yakni bertahan di Arsenal hingga kontraknya berakhir atau kembali bermain di Brazil. Jesus mengungkapkan tawaran Barcelona datang ketika dirinya sedang berada jauh dari lapangan. Kondisi tersebut membuat proses kepindahannya berlangsung cepat. Kepindahan tersebut menjadi kesempatan baru bagi Jesus untuk melanjutkan karirnya bersama Barcelona hingga 2029. Ia diharapkan dapat kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama klub asal Katalunya tersebut. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi malam hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan akhirnya saya Ready mengucapkan terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Selamat malam.

0: Jaga Malam with Jamanlo, Japan Mania Lover. Hajime Masyo.
1: Hey, konbanwa mina. Halo. Ketemu lagi bareng Ready ya. Udah lama nih gak siaran di malam Jumat. Di ini ya, di sesi yang pertama ada obrolan komunitas komunitas Jepang zaman lo ya. Satu jam nanti sampai jam 9 malam ya. Saya akan putarkan lagu Jepang favorit teman Pro 2 tentunya ya. Jadi teman Pro 2 yang mau request juga boleh pastinya, silahkan aja ya. Di 0811-111-5222 atau ini ya, manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Informasi-informasi tentunya udah saya siapkan, lagu-lagu asik juga udah saya siapkan ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, karena sekarang zaman lo cuma sejam nih, karena lagi saya aja yang siaran. Oke, okay? Jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

Memaksimalkan ekosistem adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan melestarikan keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, merestorasi ekosistem yang rusak, meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan, mendorong kolaborasi dan kebijakan yang efektif, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menjaga dan memaksimalkan ekosistem kita demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Komunitas Jejepangan nih lagi rame, salah satunya ini ya, karena light novel Kochira yang judulnya Sumatsu Teitai Inkai ini yang mendapatkan adaptasi anime gitu teman Bro 2 ya. Ini kabar terbaru datang dari dunia anime Jepang nih. Light novel Kochira Sumatsu Teitai Inkai, atau kalau bahasa Inggrisnya itu This is the End Stagnation Committee, ini resmi diumumkan untuk mendapatkan proyek adaptasi anime. Wah, jelas nih ya. Langsung bikin heboh dunia maya gitu ya, komunitas-komunitas di Jepangan lagi rame bahas ini ya. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Dengeki Bunko Autumn Festival Online 2026 3 Oktober 2026 kemarin ya, bersamaan dengan dirilisnya video promosi khusus untuk memperkenalkan proyek ini. Ya, kalau dilansir dari Crunchyroll News, untuk saat ini nih proyek anime ini masih dalam tahap pengembangan nih. Studio animasi, jajaran staff, mengisi suara, format penayangan ataupun jadwal tayangnya ini memang belum diumumkan. Tapi belum diumumkan aja udah bikin heboh gitu ya. Informasi ini juga dikonfirmasi oleh Anime Trading yang menyebut kalau detail produksi anime ini masih dirahasiakan sampai ke pengumuman berikutnya ya. Bakalan seru nih. Pengumuman adaptasi anime ini juga mendapat sambutan dari penulis Kien Ayen dan ilustrator Ogi Pote. Ya, jadi kalau dilansir dari Anime Hack, Ayen ini menyebut kalau adaptasi anime ini sebagai salah satu impian terbesarnya. Sementara Ogi Pote ini mengaku penasaran bagaimana cerita dengan perkembangan yang sangat cepat dan padat ini akan diterjemahkan ke dalam bentuk animasi. Bagi Ogi Pote, proyek ini juga mendapat pengalaman adaptasi anime pertamanya sebagai ilustrator. Wah, kalau teman Pro 2 gimana nih? Termasuk yang ngikutin light novel Kochira ini yang judulnya Sumatsu Teitai in Linkai ini, termasuk yang ngikutin banget, seru, heboh sendiri gitu, atau yang kayaknya karena udah baca novelnya udah deh biasa aja. Oke, boleh kirim WhatsApp ya komentarnya di 0811 111 5222.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Iya, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam tentunya ya. Kali ini masih edisi spesial Zaman Lo ya, Zaman Mania Lover, komunitas Cicepangan. Ayo merapat ya. Ini ada kabar dari anime Dragon Ball Super Berus ya, yang ini juga lagi bikin heboh para penggemar Son Goku, Gohan, Vegeta dan lain-lain. Iya, dijadwalkan nih film anime Dragon Ball Super Berus ini di Jepang tanggal 11 Oktober 2026 ya. Jadi kalau informasinya diambil dari Dragon Ball Official ya, serial ini merupakan versi baru dengan penyempurnaan cerita dan visual dari Dragon Ball Super. Kisahnya ini kembali mengikuti Goku setelah pertempuran besar melawan Majin Buu. Jadi kalau dikutip dari Dragon Ball Official, cerita kemudian berlanjut dengan kemunculan Berus, dewa kehancuran yang mencari sosok Super Saiyan God. Dragon Ball Super Berus ini tidak hanya menayangkan kembali materi dari serial sebelumnya nih, tapi kalau sejumlah adegan mendapat tambahan, menggambarkan ulang serta menyempurnakan pada alur cerita ya. Sebelum penayangan perdana, episode pertama ini akan mendapat pemutaran khusus di New York Comic Con 2026 ya. Pemutaran ini dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026 di New York. Ini makanya pada penasaran ya, baru tadi ini. Ya, kita tunggu aja akan seperti apa hebohnya ya. Karena kalau di Indonesia sendiri penggemar Dragon Ball ini bukan lagi cukup banyak, tapi banyak banget teman Pro 2 ya. Oke, kalau teman Pro 2 gimana? Karakter Dragon Ball favorit teman Pro 2 siapa? Boleh WhatsApp ya 0811 111 5222.

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Osumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik.

Back number teman Pro 2 Fuyuto Haru ya, dan ini sudah di menit ke 53 lepas dari pukul 20 ya. Jadi udah jam 8 malam lewat 53 menit. Ini berarti obrolan komunitas Jepangan ya, dengan jaga malam bersama Jaman Lo harus kita stop dulu ya. Karena kalau sekarang sejam doang aja ya, gak apa-apa, tapi nanti minggu depan mungkin dengan penyiar yang lainnya masih bisa menikmati lagu-lagu Jepang pilihan teman Pro 2 semuanya. Setelah ini kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, masih di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kita akan cerita-cerita seputar hari ini ada apa aja, mau curhat-curhat juga boleh. Oke, saya tunggu ya. Oke, kalau gitu Jaman Lo nya kita stop dulu. Oke.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Udah tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka

Enau dan Momo, teman Pro 2 ya, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Ini spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tapi kalau dengerin lagu ini, apalagi yang mungkin juga pernah mengalami kisah yang serupa dengan lagu ini, ya galau ya. Iya. Nah, tapi kalau teman Pro 2 juga mau bercerita tentang kegalauan teman Pro 2 di malam hari ini juga tentunya boleh ya. Saya tunggu, silakan. Siapa tahu kita bisa sama-sama sama-sama cari solusinya juga gitu ya. Setidaknya dengan bercerita kegundahan kita gitu ya, hati kita jadi lebih plong, lebih lega gitu teman Pro 2. Ya, enggak dipendam sendiri, karena kalau dipendam sendiri berabe. Apalagi kalau curhatnya sama AI. Aduh. Curhatnya sama AI, aneh banget ya. Aduh. Oke, tapi kalau teman Pro 2 juga mau ikutan curhat, mau cerita-cerita gitu tentang apapun yang dialami hari ini atau seminggu belakang gitu ya, boleh langsung saja WhatsApp di 08111515222 ya. Daripada mungkin teman Pro 2 lagi di dalam mobil, lagi di taksi online gitu ya, nungguin orderan masuk, atau malah teman Pro 2 lagi dengerinnya sambil di jalan gitu, nunggu angkutan umum lewat untuk teman Pro 2 pulang gitu, daripada ngelamun bete ya kan, mendingan langsung curhat aja ya, cerita aja tentang hari ini apapun itu ya. Kalau mau request juga boleh, silakan di 08111111522. Oke. Yang satu ini spesial buat teman Pro 2 semuanya, dari Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Enjoy.

dari David Bayu ya. Ini dulu vokalisnya Naif ya, David Bayu ini ya. Ini mengeluarkan single Tembok di tahun 2025. Lagunya juga asik ya, tetap ya. Khas banget memang suaranya David Bayu tuh ya. Oke, teman Pro 2, ini ada satu rekomendasi film nih yang mau saya sampaikan untuk teman Pro 2 semuanya ya. Ini judul filmnya adalah The Beautiful Pain. Ya, ini film Beautiful Pain ini meluncurkan final poster yang menampilkan perjuangan perempuan terhadap pernikahan toksik, teman berdua. Poster ini menampilkan simbol luka, kerapuhan, dan keberanian Niken untuk bangkit demi kedua anaknya. Film Beautiful Pain ini diproduseri oleh Nikita Mirzani ternyata, dan juga Hanung Bramantyo, serta diproduksi oleh Dapur Film. Film drama ini akan tayang serentak di bioskop 22 Oktober 2026 nanti, teman Pro 2. Poster ini menampilkan patung kepala perempuan berwarna putih pualam dengan mata terpejam, dan patung ini tampak retak dan serpihannya berterbangan sebagai simbol luka batin dari Niken. Nah, dari balik retakan patung, wajah Niken yang diperankan Raihanun ini juga terlihat dengan tatapan tajam. Tatapan ini menggambarkan keteguhan seorang ibu yang menolak menyerah menghadapi berbagai persoalan. Nah, di sisi kiri poster ada sosok Dirga yang diperankan oleh Baim Wong, tampil dengan ekspresi dingin. Nah, karakter ini memperkuat konflik emosional nih yang menyebabkan keretakan hubungan pernikahan Niken. Nah, ini seru nih film yang kayak gini biasanya ciwi-ciwi pada suka nih, ya kan? Iya. Tapi kalau saya sih suka juga film drama kayak gini gitu ya. Apalagi kalau memang ceritanya menarik, dramanya kental gitu ya, ini udah pasti jadi salah satu yang masuk wishlist saya untuk tonton ya. Nah, kalau teman Pro 2 juga tertarik nih untuk nonton film ini, baru bisa tayang atau baru akan tayang di bioskop nanti tanggal 22 Oktober 2026, teman Pro 2. Judulnya adalah Beautiful Pain. Ya, informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

Bon Jovi, teman Pro 2, Bed of Rose. Spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Jam 10 malam, kurang 2 menit lagi. Ya, dan tentunya juga masih dijaga malam nih teman Pro 2. Jangan galau malam-malam, masih ada saya Reddy yang mengudara menemani teman Pro 2 semuanya hingga nanti jam 12 malam tentunya ya. Oke, yang mau cerita-cerita, mau curhat boleh banget, silahkan. Ini ada Isa nih, halo Isa. Ini karyawan swasta nih yang katanya ini lagi pusing karena punya kantor yang dia sebut toksik gitu ya. Ini dia cerita, katanya bermula 2 tahun lalu ketika seorang teman ini menawarkan pekerjaan ke saya untuk menjadi kepala bagian. Dan usai pikir panjang dan menimbang matang-matang, saya ambil tawaran ini nih. Di bulan pertama, saya masih merasakan kebahagiaan di kantor baru. Ya meski saat itu saya sedikit banyak mulai merasakan ada hal-hal ganjil di sana katanya. Dimulai dari rekan kerja yang perlahan bisik-bisik tetangga membicarakan saya dan cara saya bekerja yang selalu duduk aja di depan laptop tanpa gerak kemana-mana. Ya saya sih sadar kalau orang-orang biasanya membicarakan orang lain yang memang punya cara kerja yang berbeda dengan mereka. Tapi selama semua pekerjaan saya beres, saya gak ambil pusing, katanya gitu tuh. Iya. Ya, kalau cuma omongan dari orang lain gitu ya, atau dari rekan kantor, ya saat kita mungkin berbeda gitu dengan cara kerja teman-teman yang lainnya, atau dengan budaya kerjanya, ya rasa-rasanya dijadiin bahan omongan sih, wajar gak sih, ya kan? Tapi ya yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyingkapinya gitu teman berdua. Kalau saya sih lebih pilih ya fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakannya dengan cara yang benar, ada di jalan yang benar juga gitu, gak neko-neko, gak aneh-aneh, ya harusnya tidak ada alasan ini dipermasalahkan lebih panjang, ya gak sih? Ya makanya ada peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu, ya kan? Ya udah, cuekin aja, yang penting kita fokus menjalankan tugas yang kita lakukan. Ya tapi itu pendapat saya ya, dan mungkin juga pendapat banyak cowok gitu, laki-laki gitu. Kalau perempuan mungkin beda lagi ya, karena lebih perasa gitu, lebih insting merasakan omongan, kekuatan ininya juga mungkin berbeda-beda gitu ya, gak bisa dipukul rata juga gitu teman berdua. Nah kalau teman berdua gimana sih? Ini kalau di lingkungan teman berdua atau di tempat kerja teman berdua, ada yang ngomongin teman berdua nih, apakah dikonfrontasi langsung atau malah mungkin ya udah ya biarin aja gitu. Yang penting kita gak ganggu, kita tetap fokus sama kerjaan kita ya. Boleh kasih komentarnya ya teman Pro 2 di 0811 111 5222.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan masih bareng saya Ready tentunya, oke? Okay? Nah, teman berdua, kalau kita ngomongin tentang salah satu organ tubuh yang penting gitu, itu yang harus kita jaga gitu, salah satunya ya mata gitu teman berdua ya. Nah, itu yang mendasari ada Hari Penglihatan Sedunia nih teman berdua yang diperingati setiap hari ini, hari Kamis, di minggu kedua bulan Oktober ya, dan pada tahun ini jatuh di tanggal 8 Oktober 2026 hari ini ya. Gangguan penglihatan ini tentunya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari nih jika seseorang tidak segera mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan. Peringatan ini juga mendorong masyarakat untuk mencegah dan menangani gangguan penglihatan. Ini kalau dikutip dari World Health Organization atau WHO, penglihatan kabur ini menjadi salah satu tanda mata mengalami masalah nih. Kondisi ini dapat terjadi akibat kelainan refraksi yang membuat cahaya tidak fokus pada retina. Kesulitan melihat benda dari jarak jauh ini juga dapat menunjukkan rabun jauh atau miopia. Sementara itu, kesulitan melihat benda dekat ini dapat menunjukkan rabun dekat atau hipermetropia, gitu ya. Mata juga mengalami astigmatisme yang membuat penglihatan terlihat terdistorsi, dan WHO menjelaskan kalau kondisi ini terjadi akibat bentuk kornea atau lensa mata yang tidak teratur. Perubahan penglihatan ini juga dapat terjadi gitu akibat presbiopia yang berkaitan dengan pertumbuhan usia gitu teman berdua ya. Nah, gangguan penglihatan juga dapat berkaitan nih dengan penyakit tertentu, misalnya diabetes ya. Karena diabetes ini dapat menyebabkan retinopati diabetik yang mengganggu fungsi penglihatan gitu teman ya. Dokter spesialis mata Primaya Eva Sari Hospital Jakarta, Dokter Sevilia Artani ini menjelaskan nih kalau pentingnya perawatan mata secara teratur. Ia menyarankan masyarakat menghindari membaca atau menonton televisi dari jarak yang dekat gitu teman berdua ya, makanya harus dirawat baik-baik. Saya kebetulan sudah minus 1 untuk mata kanan saya. Mata kiri saya baru minus 1/2. Mudah-mudahan gak nambah lagi ya. Udah PR tuh soalnya. Iya, belum plus. Ayo coba. Biasanya sih di usia 40 tahun ke atas tuh itu mata sudah mulai plus gitu teman berdua. Oke, okay. Nah, kalau penglihatan teman berdua gimana? Ada yang sudah pakai kacamata atau sudah minus matanya atau bahkan mungkin plus? Boleh WhatsApp juga ya, 0811 111 5222.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Jess Gayle Silimi. Untuk teman Produa semuanya tentunya ya, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita baca lagi request yang masuk. Sudah ada dari Fatimah. Halo Fatimah, pengen dengerin lagunya Benci Mantanmu dari Wahyu Slow. Kalau ada tolong diputerin ya, thank you. Okay, you're welcome. Ada lagi juga dari dari Widya. Halo Widya, pengen dengerin lagunya Maudy Ayunda dong, yang judulnya Perahu Kertas. Lagunya spesial buat seseorang aja. Jangan lupa janji ketemuan kita nanti hari Sabtu. Thank you, you're welcome. Siap. Nah, tuh yang udah punya janji hari Sabtu. By the way, mau kemana nih? Aduh, gak ngajak-ngajak. Ikutlah. Oke, aku puterin Wahyu Slow dulu ya, Benci Mantanmu. Enjoy.

Kalau kamu sedang ada di fase tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, selalu merasa tidak cukup baik, ingin mengabaikannya namun sulit, itu tandanya kamu sedang mengalami insecure atau tidak cinta diri. Yang harus kamu lakukan, duduk tenang, tanyakan sebentar, hatimu ini mau apa? Langkah ini mau kemana? Lalu dengarkan dan jalankan.

Barsena Teman Pro 2 Jalan Tengah ya, untuk Teman Pro 2 semuanya. Gak kerasa nih tinggal 6 menit sebelum jam 11 malam. Ini berarti waktunya saya Ready harus pamit undur dari ruang dengar Teman Pro 2 ya. Tapi tenang, setelah ini akan ada sajian 1 jam cuma lagu di Jazz Music ya, untuk menemani Teman Pro 2 semuanya beristirahat, tidur, besok masih harus kerja mungkin. Seperti saya juga ya, nanti besok masih harus beraktivitas kerja lagi dari pagi, lagi dari jam 7 nih besok ya. Jadi saya pamit ya, terima kasih nih untuk Teman Pro 2 semuanya untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama saya mengudara menemani Teman Pro 2 lagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, Ready pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir kembali untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari Jumat ini. Waduh, udah mau weekend aja nih. Gak kerasa perasaan baru kemarin saya nemenin kamu di hari Jumat lalu teman Pro 2. Oke, seperti biasa teman Pro 2, kita punya informasi terkini yang bakal kita share ke kamu ya. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita bagi di jam 6, karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Oke, jadi jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
0: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan. Serang.
1: Akbar! Bar! Akbar keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Halo teman Pro 2, Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu nih. Udah dengerin Jazz Music Pro 2 FM. Nah sekarang giliran saya update kamu dengan informasi-informasi terkini teman Pro 2 ya. Gimana nih kabarnya teman Pro 2? Apakah sudah ada yang di perjalanan dan lagi fokus dalam berkendara? Fokus terus ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai hilang fokus kalau lagi bawa kendaraan, mau itu motor ataupun mobil ya. Atau mungkin ada yang masih bersantai-santai di rumah, lagi nyiapin sarapan. Atau mungkin ada yang sudah sibuk-sibuk jam segini. Waduh, rajin banget nih Tom Pro 2 ya. Apapun yang kamu lakuin, mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin pagi kamu lebih happy Tom Pro 2. Karena nih, selain informasi yang udah saya siapin, saya juga bakal puterin kamu lagu-lagu enak yang harusnya sih bisa bikin mood kamu tambah oke pagi hari ini ya. Gitu, pokoknya saya jamin selama kita bersama-sama sampai dengan jam 10 nanti, lagu-lagu enak akan kamu dengarkan terus Tom Pro 2. Nah salah satunya di jam 6 ini saya mau puterin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha teman Pro 2. Juara Indonesian Idol tahun 2024 ini teman Pro 2 ya mengeluarkan single Haha yang kayaknya nih cocok banget dengan persona dirinya. Nanti bakal kamu dengarkan lagunya ya. Selain itu saya juga udah siapin lagunya Huntrix yang menjadi original soundtrack dari K-pop Demon Hunters dengan Golden.

Pokoknya ada banyak banget yang bisa kamu nikmatin di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Sebelum lagu Golden yang saya puterin, saya mau kasih dulu deh lagu dari Hindia dengan Everything You Are. So enjoy, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tamunan sampai dengan jam 10 nanti. Jadi jangan pindahkan saluran kamu, temenin saya terus sampai selesai, oke? Okay?

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

0: Baiklah teman berdua, informasi perakhiran cuaca untuk hari ini bakal kita share ke kamu. Biar kamu tahu nih tentang kondisi cuaca hari ini dan bisa memilih kostum yang pas. Gak cuma itu ya. Karena sebetulnya secara psikis ya, kalau kita mengetahui tentang perakhiran cuaca hari ini, kita itu akan lebih siap teman berdua untuk menjalankan segala aktivitasnya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama simak nih ada informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana informasinya? Ini dia.
1: Selamat pagi Sobat RRI, selamat menyambut hari Jumat 9 Oktober 2026. Nah, biar rencana kamu mengakhiri aktivitas kerja atau sekolah sebelum masuk akhir pekan tetap lancar, yuk kita kepoin dulu update perakiraan cuaca Jawa Barat langsung dari Stasiun Klimatologi BMKG dengan saya Mirna, perakirawan yang bertugas pagi ini. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, cuaca yang sangat bersahabat nih untuk memulai rutinitas pagi ini. Nah, untuk siang dan sore hari, kondisi cuaca berkisar cerah berawan hingga berawan tebal, waspadai potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Hati-hati ya, waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini terupdate lainnya, kamu bisa langsung unduh aplikasi info BMKG, membuka laman cuaca.bmkg.go.id atau ikuti akun media sosial @info_bmkg. Tetap jaga kesehatan dan cukup minum air putih dan jangan lupa selalu sedia payung atau jas hujan bagi kamu yang beraktivitas di luar rumah. Selamat menyelesaikan aktivitas hari ini dan selamat bersiap menyambut akhir pekan. Saya Mirna pamit, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mirna untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya ya teman Pro 2. Nah itu dia, mudah-mudahan informasi perakhiran cuacanya bermanfaat untuk kamu.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Oke, nomor 2 di berita pagi ini saya punya informasi kalau misalnya TikTok, Instagram, dan Facebook ini sudah menonaktifkan jutaan akun anak-anak ya. Menurut laporannya, TikTok sudah menonaktifkan sekitar 9 juta akun, sementara Meta menonaktifkan 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu akun Facebook, serta mengalihkan 22,5 juta akun ke teen account. Nah, Kominfo menilai nih, Komdigi ya maksudnya ya, menilai platform tetap berisiko tinggi karena fitur komunikasi pada teen account yang memungkinkan kontak dengan orang tidak dikenal serta potensi kecanduan, sehingga fokusnya bukan cuma pada jumlah akun yang diputus melainkan pada perubahan fitur yang lebih aman, teman Pro 2. Nah, pemerintah juga ini akan memperjelas indikator 7 kategori risiko ya, menuntut laporan tambahan dari Meta terkait dengan threats, dan juga menekankan pentingnya edukasi orang tua serta pengawasan berkelanjutan seiring perkembangan teknologi seperti AI. Begitu teman Pro 2 ya. Gimana nih menurut kamu, setuju gak kalau misalnya anak-anak itu dibatasi untuk menggunakan media sosial, bahkan sampai dihapus akunnya?

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Teman berdua, kemarin itu saya baru saja mengikuti sebuah acara nih tentang literasi keuangan ya, dan narasumber itu dari OJK. Terus dia ngejelasin nih bahwa bahaya penipuan melalui daring ini masih masif terjadi di Indonesia ya. Dimana menurut data yang diterima nih, kerugian masyarakat akibat scam digital itu diperkirakan mencapai sekitar 12 triliun rupiah dalam 2 tahun terakhir. Ngeri banget ya. Tapi OJK meyakini angka itu jauh di bawah potensi sebenarnya karena banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya. Jadi sindikat scam internasional terbagi dalam 3 klaster ya. Satu itu membeli rekening Indonesia untuk menampung dana, dua merekrut pekerja yang sering menjadi korban perdagangan orang, dan tiga mencuci serta mengalihkan uang hasil penipuan ke luar negeri hanya dalam hitungan menit, teman pro 2 ya. Ngeri banget kan teman pro 2 ya. Maka dari itu nih, ada baiknya kita sekarang berhati-hati nih dalam menerima apapun ya. Cara mencegahnya itu menyelidiki ya. Langkah pertamanya adalah menyelidiki sumber informasi, di mana kita sebagai masyarakat harus memastikan siapa pihak yang mengirim pesan dan apakah informasi itu berasal dari lembaga atau kanal resmi. Terus skeptis ya. Langkah kedua adalah bersikap skeptis terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi si penipu ini kan bisa menggunakan berbagai modus nih, mulai dari hadiah dadakan, undian misterius, lowongan kerja instan, ada lagi yang bentuknya itu lelang barang, lelang handphone mahal jadi murah ya kan, sampai tawaran investasi dengan imbalan hasil yang tidak masuk akal. Nah, kamu perlu waspada nih. Kamu perlu skeptis ya. Jadi kamu nggak tidak mudah terpancing gitu. Dan langkah terakhir adalah berhenti atau stop ketika pihak yang menghubungi meminta data pribadi atau informasi keamanan rekening kamu, teman pro 2. Mudah-mudahan kita semua dijauhin ya dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dari penipuan-penipuan seperti ini. Amin.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026 di Jepang. Ajang olahraga para tingkat Asia ini menjadi penyelenggaraan kelima sejak pertama kali digelar. ASEAN Para Games menjadi salah satu kompetisi penting dalam perkembangan olahraga para di kawasan Asia. Atlet dari berbagai negara akan bertemu dan bersaing dalam sejumlah cabang olahraga yang disesuaikan dengan klasifikasi serta ketentuan pertandingan olahraga para. Mengutip laman resmi Kemenpora RI pada edisi 2026, sebanyak 18 cabang olahraga akan dipertandingkan. Cabur tersebut mencakup olahraga individu maupun beregu dengan karakteristik yang beragam, mulai dari kecepatan, kekuatan, ketepatan, hingga kemampuan teknik. Keberagaman cabang olahraga tersebut memberikan kesempatan bagi atlet dengan berbagai jenis disabilitas untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Penyelenggaraan ASEAN Para Games juga menjadi bagian dari upaya memperluas perkembangan olahraga di kawasan olahraga para di kawasan Asia. Beralih informasi lain, teman Pro 2, penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia mendapat apresiasi positif dari FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino menilai Indonesia berhasil menjalankan perannya sebagai tuan rumah pada edisi perdana turnamen sepak bola Asia Tenggara yang masuk dalam kalender resmi FIFA tersebut. Penilaian itu disampaikan Gianni Infantino setelah bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Indonesia dinilai memiliki pengalaman dan juga kapasitas dalam menggelar berbagai ajang sepak bola internasional. Sebelumnya Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 serta FIFA Series. Keberhasilan penyelenggaraan berbagai agenda tersebut memperkuat kepercayaan FIFA terhadap Indonesia sebagai negara penyelenggara event sepak bola internasional. FIFA juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, PSSI, panitia pelaksana, serta masyarakat yang turut mendukung jalannya turnamen. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan atmosfer positif selama pertandingan berlangsung. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Yes, yes, yes. Teman Pro 2 masih dengan Deli Tambunan di Spada on Friday. Udah masuk jam 7 pagi, Teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu semua sudah siap ya untuk menjalankan segala aktivitas kamu hari ini. Jangan lupa untuk yang masih bersiap-siap di rumah, barang-barang bawaannya jangan sampai ada yang ketinggalan, Teman Pro 2 ya. Apalagi yang penting-penting tuh laptop, tablet, iPad, apalagi tuh handphone. Jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi untuk kamu yang mungkin membutuhkan barang-barang itu dalam pekerjaan kamu atau aktivitas kamu, Teman Pro 2 ya. Untuk yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat ke kampus, hati-hati juga. Mungkin kamu ada presentasi hari ini, jangan lupa dipersiapkan juga, jangan sampai tertinggal. Oke, okay? Yuk saya temenin aktivitas kamu lainnya, aktivitas lainnya kamu, ya itulah pokoknya ya, dengan lagu-lagu enak lainnya. Di mana sebentar lagi di